Di Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Syukur alhamdulillah di noiki dino Kamis kalender 10 September 2021. Aku Cak Bejo ngancani jenengan sedoyo di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Mulai jam 7 ngantos pagi jam 12 siang dulur. Monggo gabungan di dua line telepon 561-1416-567-6923 utawa nang oleh WhatsApp Radio Kota FM 081-7505-8881. Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Selamat pagi, matur nuwun untuk yang baru gabung atau baru saja menemukan frekuensi 88,1 Radio Kota FM. Dulur, cuaca Surabaya dino iki dino Kamis 10 September 2021 diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar 4 sampai 34 derajat Celcius dengan suhu tertinggi terjadi sekitar pukul 13.00. Angin dari arah timur laut mencapai 35 km per jam sehingga pengendara perlu meningkatkan kewaspadaan. Kemarau berkepanjangan turut memicu kekeringan di sejumlah wilayah Jawa Timur termasuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Tak balani mana dulur, suhu udara berkisar 4 sampai 34 derajat Celcius ya. Tapi Surabaya dino iki lagi mendung, mudah-mudahan iki ngekei semangat tambahan guys sampean untuk beraktivitas. Aktivitas lancar, pekerjaan tuntas.

561 14 16 5 6 7 6 9 2 3. Langsung aja dulur, baik pengen nyopo dulur-dulur isu iki pagi hari ini. Ayo gabungan ambil aku Cak Bejo jam itu sampai jam 10 awal.

0: Pasar Kota Pantunan Parikan Suroboyoan.
1: Pasar Kota Pantunan Parikan Suroboyoan. Kota FM Dangdutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Tiga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yati. Ya, apa kabari?
1: Alhamdulillah, ayam kari. Ayam kari enak rasanya. Kabarku api-api, wahai sehat awai.
0: Alhamdulillah, seger waras nggih.
1: Gedang sirsa dicampur tomat. Apa cak bejo saiki sehat?
0: Nang siola mangan sega babat. Alhamdulillah kabar kulo sehat wal afiat.
1: Kue bolu dicampur kismis cak bejo. Apa saiki kenek flu? Suarane kok gak romantis.
0: Lho ya nopo. Sakniki anu napa mangan kismis jumlah selawe nu kene swara kula mboten romantis soalé kula lagi luwe.
1: Ya iku apa kuwi boleh dicampur kismis. Apa cak bisa kena flu mangkane suarane gak romantis.
0: Alhamdulillah seger wara sehat wal afiat.
1: Alhamdulillah.
0: Ini ku napa arisan tani kok ruame. Arisan.
1: Oh ya iki lho. Mbak nelpon anak jangan tidak jangan tewe.
0: Oh alah.
1: Apa di telepon yang kau tidak jangan tewe kau. Kau tak percaya itu rosi nomor tak telepon ni. Kau tak percaya jangan tewe ya ojo.
0: Atur nuwun. Monggo ditarik Mbak Yati.
1: Yo. Yang si Joto apa cak bejo tuku nongko. Nongko itu kafe limo. Hatiku sedih cak bejo saiki nongko. Saiki pacar tuh saiki lombalik. Saiki ditinggal lungo.
0: Loh alah. Kalau mane. Niki langsung salam saking Pak Rudi Meduro niki lho.
1: Oh waalaikumsalam Pak Rudi sehat-sehat selalu. Yang pasar cak bejo tuku rambutan. Aku rambutan kabel telu. Aku pacar situ gak jadi rebutan cak bejo. Tak ikhlas nopo kok ide wis waras kok gak ngeli.
0: Ya nggih, pun jarno mawon. Pokoke sing penting ku Mbak Yati bahagia.
1: Nah, itu.
0: Gitu.
1: Iya cak bejo nang pasar tuku roti cak bejo. Roti suka bayar 6. Atiku sehat cak bejo dan loro ati masih loro ati saiki tak gawe nemen.
0: Nah, pun bangun santai mawon. Penting ana kotak FM.
1: Alhamdulillah ya cak bejo mangan bubur. Tuku bubur nang ngene Bunda. Aku wis ajem ayo makmur saiki iso SMS apa on air nang radio kota. Nah, iya.
0: Oke. Okay.
1: Suku ayam cak bejo digawe semur. Nah, semur itu enak rasane. Jarine sayang cak bejo saja dikuwajur. Akhire sik wis minggat gak balik mrene.
0: Lho, boten janjian ta.
1: Iya cak bejo saiki ngalor. Saiki ngalor saiki ngalor ini kok ngego. Saiki sayang saiki wis gak jujur.
0: Enggak ngoten niki lho wis kancan kali Mas Adam niki mawon salam saking Mas Adam niki.
1: Oh waalaikumsalam Mas Adam. Sehat-sehat ya Mas Adam.
0: Alhamdulillah.
1: Saiki suku bunga cak bejo nang pasar kembang. Nggih. Bunga iku enak rasane. Anu apa iku wangi ambune.
0: Nggih.
1: Cak bejo masih aku ditinggal aku gak pindah. Merga
0: kota FM wis dadi hiburan. Nah, ngoten hiburane kota FM dangdute Surabaya. Nah. Nggih. Lagune napa?
1: Saiki lagune gak bejo. Lagune iki lho gak bejo. Sekok Rita Sugiarto tersisi gak bejo.
0: Rita Sugiarto napa?
1: Tersisi.
0: Oke. Okay.
1: Aku terasa tersisi hidup ini gak bejo.
0: Nggih.
1: Ini gak bejo. Iya. Ya, oh iya, Kak Neng Ela ya burung lali aku gak bejo. Neng Ela, Mas Ijo. Mas Satrio Basuki, Bunda Fatona, Bunda Rucu, terus Pak Kasian, Mas Toto, nanti zaman tuh gak telepon Mas Toto, gak telepon gak diangkat, ya wis. Mana ya Cak Bejo,
0: tak
1: ditanya lagi nih. Oke, okay.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin, matur nuwun. Selamat pagi, matur nuwun untuk Mbak Yati Randil.

Assalamualaikum Mas Misbah dari Purbalingga hadir. Pantun untuk Mas Misbah Purbalingga ya. Pantunan Parian Surabaya Kota FM Dangdut Surabaya. Tari Cak Bejo. Mandi imprit mencolo godong tebu jadi murid sing sregep sinau koy cek koyok Pak Guru. Cek pinter nggih. Matur sangat kagem Cak Adam kang wonten ngingas nggih ngingas Warusi Doarjo.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Walau-walau koma siji radio kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi pantunan parian Suraboyoan. Budak lestari di Bandung, selamat pagi.
1: Pagi, gimana kabarnya? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat walafiat. Bila gimana sehat, Ambu?
1: Alhamdulillah, sehat, aku ya? Baik-baik saja.
0: Oke, ya. Di mana ini kondisi cuaca di Bandung?
1: Ini lagi mendung sekarang.
0: Oh, sama ya, di Surabaya ini kawasan Citanju juga mendung ini sekarang ini.
1: Tapi tidak semendung hatiku.
0: Iya, sik. Oke, taruh bunda.
1: Cuaca boleh mendung, tapi tidak semendung hatiku.
0: Benar, harus semangat ya, harus cara ceria ini.
1: Edong.
0: Oke, tarik.
1: Beli roti ke Pacitan.
0: Cakep.
1: Mampir dulu ke Surabaya.
0: Cakep.
1: Kalau pagi-pagi ini, jangan lupa dengerin Mas Bejo yang lagi siaran. Ah, gitu aja deh. Gak nyambung.
0: Oke, agenda apa hari ini?
1: Kebetulan hari ini ada kegiatan. Nanti kan besok tuh ada salah satu radio ya mau yang mau milad gitu, yang ulang tahun. Ya ikut partisipasi, ikut aja.
0: Gabung aja.
1: Gabung-gabung aja. Milad-miladnya Kota FM Surabaya tanggal berapa,
0: tanggal
1: bulan berapa?
0: Tanggal 20 Juni.
1: Oh, masih lama.
0: Beli mangga ke pasar pagi, jangan lupa beli kuaci. Semoga rezeki Abu Kalista mengalir tiada henti, bisa buat borong skincare dan belanja setiap hari. Dari Cak Gianto Rembo.
1: Amin. Nah, ini baru Cak Gianto Rembo muncul lagi. Kemarin kemana aja Cak Gianto sombong.
0: Gak muncul kemarin ya.
1: Iya, kemana dia? Sampai aku cari-cari ke Pacitan gak ada tuh.
0: Jauh. Oke, request aja apa ini bunda?
1: Ini ya saham-saham dulu buat yang suka sapa-sapa aku. Nugroho, Brigitte Kembaren, Aditya Mahesa, Per Riando, Juragan Dawet, terus Mas Rijal, Putra Andriansah, Adi Mahesa, terus yang itu yang di Pacitan itu siapa tuh? Mas Jono ya?
0: Iya.
1: Mas Jono ya. Pokoknya semua aja yang sedang stay tune di Kota FM Surabaya, sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya. Amin. Doa terbaik.
0: Okay.
1: Ini aja pingin ini Gadis Manis Kalimantan.
0: Gadis Manis Kalimantan. Oke, Bunda, terima kasih banyak.
1: Makasih juga sama-sama Mas Bejo, sehat-sehat ya, Mas.
0: Amin.
1: Tetap semangat. Assalamualaikum, bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bunda Kalisa yang ada di kawasan Cimahi, Bandung. Matur nuwun sudah gabung di pasar kota Pantunan Parian Surabaya. 561-14-16-567-6923. Monggo, jarang bisa gabung ya, jam 7 sampai nanti jam 10 siang.

0: asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Cak Kadir Sate Bukit Kidul, titip salam buat yang di Bandung dan juga yang di Madura, semua salam sak duluran. Cak Bejam Patur Sekelangkong, terima kasih Cak Kadir, saya selalu lancar rezeki untuk hari ini ya. Moga laris manis. Assalamualaikum Cak Bejo, tarik pari ane beli roti ke Karang Menjangan, ke pasar baru beli kemeja. Sudah 2 hari kamu Mbak Ika nggak gabungan, semoga kamunya di Gresian sehat-sehat dan baik-baik saja. Nang pasar pengantin tuku rambutan nang Cak Miskan, Mbak Ima karo Mbak Santi, Cak Bejo tukaran cakar-cakaran. Gara-gara rebutan Cak Sur sing gantengnya kayak sarukan. Salamnya buat semua seduluran, salam sih Cak Bejo, semoga diberi kesehatan, diberikan rezeki. Matur nuwun Cak Rimbo.

Jombang, assalamualaikum. Cedake kembang kuning ana duku pake salam dari kami dalam hari Kamis. Semoga berakhir manis merapat bareng GBB. Cak Roy, matur nuwun, selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Mbak Dumayanti, pagi Mas Bejo, hadir warga Stabat Langkat Sumatera Utara. Mbak Tumiem Virgo warga Mabar Medan, hadir di Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan. Assalamualaikum Lamongan, mantap hadir Cak Bejo, pripun kabari? Alhamdulillah pangestuni pun sehat walafiat. Sesuk dina Jumat wayah bolang teng Pasar Ampel tuku sajadah warnai abang. Ayo tretan do merapat sembari aktivitas melu parian nang gelombang kota. Nitip lagu Jadilah Hai Abang. Oke. Terima kasih untuk Mbak Bulan Mina sudah gabung di Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan. Selamat pagi Cak Sutartong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak Bejo, Pasar Kota Parian Suroboyo, rek warga sawu terata badir. Salam seduluran mawon. Mbak Reni Rentina, assalamualaikum Cak Bejo, hadir Medan ya Cak, semangat bertugas, salam Kamis manis. Kemudian selamat pagi Mas Rahman Diski, warga kampung Banten Diski Medan. Mangan tewul, mangan sego tewul nang latar ome tonggo jok lali sak durungi pamit langsung lagi di saponi bernesi. Berangas tinggi langit demi wujudkan cita-cita ekonomi yang lebih baik, itu wajar tapi kudu diimbangi karo kerja keras. Oke, okay. Mas Ferry Sutarjo, selamat pagi. Mbak Lida Batiri Tongga, pagi Mas Bejo, selamat juga, sehat selalu, hadir Jakarta, salam kenal. Terima kasih banyak untuk Mbak Lida Batiri Tongga di Jakarta. Mama Aziz hadir Gluguribun Kampung Krekel Medan Sumatera Utara. Selamat pagi Asepmu Inggi Paduka. Kawula midhangetaken panjenengan kanthi telepati. Alhamdulillah Bang Asepmu. Selamat pagi Mas Bubu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Cak Bejo. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat bahagia, semoga dilancarkan rezeki, diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Amin. Matur nuwun untuk Abah Waisel di Samplangan Gianyar Bali. Mas Bubu, gimana kabarnya, sehat ya untuk hari ini? Matur nuwun Mas Bubu, selamat pagi, sehat selalu, sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Walau-walau kok masih di Radio Kota FM dan di UT Surabaya. Selamat pagi dulur. Masih di program Pasar Kota Pancuran Parian Surabaya. Masih dari Union Randy. Selamat pagi Cak Bejo, Kayen Kidul, Kediri Utara Merapat. Matur nuwun Cak Randy. Selamat pagi Cak Ripto Swasono Pakal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Cak Bejo dari Pakal hadir. Salam hangat untuk semua sobat kota Cak Bejo. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Matur nuwun untuk Cak Ripto. Mbak Lisa Ambiar, selamat pagi pantunan kota Surabaya. Tuku roti bakar rasa peanut butter dibagikan penarik becak. Awakku sedina ora esuk turu margi kelingan suarane kanca madu parian sing siaran. Mugi rejeki becik-becik. Amin ya rabbal alamin. Pasar kota pantunan parian Suroboyoan. Iya, selamat pagi Mbak Ika.
1: Pagi.
0: Sehat? Iya, kok gini suaranya?
1: Batuk dong.
0: Oh gitu, habis ikut lu durukan ya sama Cak Gianto, duel.
1: Oh iya, sama Mas Adi.
0: Iya. Mau Cak lu durukan wong lu rumah ini, mulai jam itu sampai jam rolas. Ngomong apa?
1: Itu ngerumpi namanya.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Udah ya, minum obat kah?
1: Udah dong.
0: Udah dong. Iya, jarak. Katanya Gianta kalau batu itu obatnya itu isinya gedondong, ditarik, dilepas, ditarik, dilepas gitu loh.
1: Gantian ya?
0: Yes.
1: Ambil okay. Mas aja ya.
0: Ayo.
1: Sakit dong.
0: Dari Cak Sur, selamat pagi Mbak Ika.
1: Pagi Cak Sur.
0: Iya. Oke, udah persiapan ya ini?
1: Belum dong, nanti.
0: Oh nanti, jam 1 ya?
1: Jam 5 sore.
0: Oh buyar lah.
1: Jam 10 itu nah berangkatnya.
0: Oh jam 10 berangkat, pulangnya jam 5 sore.
1: Iya sekarang.
0: Oh gitu.
1: Gak mesti sih, kadang juga jam 9 malam.
0: Oh sampai malam. Kalau jam 9 gitu dihitung lembur ya enggak?
1: Masa aku yang punya dihitung lembur?
0: Oh gitu. Ya maksudnya dibayar sendiri, punya sendiri lembur dewe gitu loh.
1: Enggak, kalau temanku dibayar lembur.
0: Oh gitu. Alhamdulillah aku tak ngelamar wis. Jadi security.
1: Ayo. Ngelamar aku atau ngelamar kerjanya?
0: Ya ngelamar kerja dua-duanya gitu. Oke. Tarik Mbak Ika.
1: Ada akar, ada rotan. Dibuat hiasan. Apa kabar penyiar kota? Kesayangan.
0: Nang siola budal isuk jam 4. Alhamdulillah kabar saya sehat walafiat.
1: Kok siola terus?
0: Iya, soalnya apa li siola? Kemarin aku bang jepun kesasar.
1: Satu lagi ya.
0: Ke pasar turi beli duku dibela-bela. Aku di sini Mbak Ika menanggung rindu, kamu di sana jangan mendua. Wii, Cak Gianto.
1: Senengnya.
0: Senengnya hatiku.
1: Aku dapat durian gitu.
0: Durian Cak Gebuk Cak Dianti itu bukan durian, kesemek.
1: Semek itu aku ngerti sih, nggak ada bedaknya itu enak itu banyak.
0: Iya, jadi diwedai Cak Gianto nggak enak, wedaan itu enak.
1: Buahnya kok Cak Gianto aja. Buahnya itu loh, masih ada bedaknya.
0: Iya. Loh, makanya kalau buah kesemek enak, Cak Gianto apaan sih yang enak? Wong lek diwedai putih gak tambah putih, tambah ungu warnai. Salam sama Mbak Ika dari Cak Adam Ngingas Waru Sidoarjo.
1: Ya Cak Adam, selamat pagi.
0: Oke, oke tarik lagi.
1: Ya. Every day, everything. I am so very, very special.
0: Oke.
1: Because Cak Gianto selalu merayu ke dekat FM.
0: Waduh, Cak Gianto iso meremelek iki menurut bahasa Inggris iki. Gak, iya gak meremelek deh, bingung balas iki ya opo iki. Bang balas, bang lek bahasa Inggris ditakoni wong jawab mek iso yes no, oh yes oh no, oh yes oh no.
1: Apa Mas Haji, Mas Haji?
0: Loh iya, beneran itu. Oke, ada
1: ayo
0: lagi.
1: Mas Haji sama Cak Gianto ke rumahku ya.
0: Waduh. Iso-iso tangkap Pak RT enggak?
1: Kok bisa ditangkep? Ngapain?
0: Ya iya, iso
1: Main kok.
0: Bisa dijadikan wakil ketua RT. Oke, lagunya apa?
1: Lagunya apa yuk?
0: Ya, Mendem Rindu.
1: Pokoknya ada kangen sama Mas Aji. Itu aja.
0: Oke, siap. Terima kasih. Salamnya, silakan.
1: Salamnya buat Cak Gianto, Cak Sur, Cak Jana, Cak Jipi, Cak Adam, Mas Rizal, Mas Heru, Bunda Mami, Mbak Ima, Mbak Santi, bestiku, Mbak Ella, Cak Edo, Cak Kasian, Pak Dianto.
0: Oke.
1: Mas Ajinya sehat selalu.
0: Siap.
1: Bahagia selalu.
0: Amin ya rabbal
1: rezeki yang berlimpah.
0: Oke.
1: Thank you Mas Aji, thank you.
0: Oke. Matur nuwun Mbak Ika, selamat pagi, sehat selalu ya. Sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Kota FM dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum abangku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, Bang Haji kalau sama Mbak Ika cocok banget Bang Haji. Jangan-jangan ada hati ini.
0: Lu,
2: gak bahaya dah.
0: Bahaya.
2: Suara ini kok habis gara-gara ngomong sama Bang Haji tadi malam mungkin ya,
0: itu
2: Pak.
0: Ya, suaranya begitu ya, emang.
2: Iya, Bang Haji sama Pak De apa Bang Tribo. Intermezzo Bang, biar kita semangat.
0: Oke, siap
2: salam
0: Bang.
2: Salam kenal Pak Ika ya. Ditarik Bang Bejo.
0: Oke, ini udah dapat salam dari Mbak Ika Gersian.
2: Ya, salam balik. Cerah-cerah bahasa Bang. Suara seperti Mbak Ella itu.
0: Yap.
2: Tarik Bang Bejo.
0: Oke.
2: Cak Adam ke Sumatera. Cak Gianto Rimbu ke Jakarta. Tadi malam Bang Bejo, awak dapat telepon dari Rondo Sumatera. Apa yang dia bilang Bang
0: apa
2: Bejo?
0: Apa itu?
2: Aku sangat cinta.
0: Oke, siap. Masuk.
2: Tarik lagi Bang Bejo.
0: Oke.
2: Grup bajang ganteng tenanan. Watone ayu tenan. Ora seneng

0: Tauran.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, Bang Uco. Terima kasih. Lagunya apa, Bang Uco?
0: Ibu kota, seribu rohang aku jalani, seribu hati ku jalani.
1: Sewu kuto ya.
0: Martaun, sewu dihoriho, martaun, alungon, longmunan.
1: Oke.
0: Arjeni kanan ya, Bang.
1: Siap.
0: Sewu kuto lagu favorit itu, Bang.
1: Oke.
0: Spesial lagu ini buat Borusima apa Sumatera, Bang. Tadi
1: Ya.
0: malam awal di telepon, Bang.
1: Dapat salam dari Mas Adam ini loh.
0: Buat Bang Menjaku, doakan selalu
1: Siap.
0: sehat,
1: Oke. Okay.
0: selalu dilantar rezekinya, dan bisa ke Mekah, ke Medina. Salamnya numpang Mbak Eka aja, ya Bang.
1: Siap. Terima kasih.
0: Assalamualaikum, terima kasih. Salam Horas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bang Ucok. Balik sih jari ini Cak Adam. What sing you, kawat sing didol payu. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Sur. Yuk nopo kabar, Cak Sur. Sehat ya, Cak. Ya apa?
2: On air tapi tetap
1: ngrungokno ya. Iya. Lagi sibuk ta ya?
2: Iya, Cak, iki barang ya rojak sewepi garapan, Cak.
1: Ya sanjane ini kondisi koyok ngene ya apa mana, Cak? Tarik.
2: Tarik ta ya.
1: Oke.
2: Sega botok, Cak, iwak laosan.
1: Heeh.
2: Godong suruh ceblok ning galengan.
1: Heeh.
2: Wingi aku nonton, Cak, karnaval Agustusan.
1: Heeh.
2: Tak kira ogo-ogo buta, Cak, jebule Cak Gianto lagi telonengan.
1: Cari wong-wong lek waktu karnaval gak usah nggak ya gogo wis Cak Gianto digantung digendeng nang ngene. Iya. Ora
2: walah sing ning Bali tuh kalah apik, Cak.
1: Ya temen api ani iki tambah medeni. Arek ciri-ciri lho gak wedi blas. Entuk salam teko Mbak Ika iki lho.
2: Mbak Ika selamat pagi, Mbak Ika.
1: Tuku kasur numpak getek nang kota lama numpak bendi. Cak Sur kerja awan bengi sampe dengkuli cuklek belani Mbak Ima karo Mbak Santi sing ayune koyo Sri Kandi. Waduh.
2: Kita mana
1: Cak ya? Oke, Cak Sur.
2: Sabejo, apa-apa larang nek blonjo ya sak cukup ae. Cukup nyambel korek lawuh kerupuk mangane nang emperan. Dari Mbak Ima, wong lanang ireng gak apa-apa, penting nyambut gawe. Aku duwe kanca, sak arek bangingan kerja serabutan tapi rokok mangan penggaweane njaluk gratis.
1: Lho ala ya apa ya apa. Terus ngono piye ngono iku?
2: Nek rokok karo mangan karepe yo gratis.
1: Lah itu sengkono ya apa terusan?
2: Kancaku sak waduh sak mewetan karo bangkingan waduh to Cak. Aku anu waduh omahe bangkingan.
1: Iya, ati apa omahe mucuk dhewe ya.
2: Iya, mucuk
1: ngono. Oke, Cak. Lagu. Lagune apa, Cak Sir?
2: Lagune Suratan.
1: Suratan.
2: Nggih.
1: Oke, sing anu sing di Cak Suratan sing di?
2: Suratan Rena Movis apa Giri Mahesa sing Malaysia dikoplokno iku Mas.
1: Oh. Anu
2: lagune Tom Sepisa sing dikoplokno.
1: Oh iya iya, oke, siap.
2: Salame gawe Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Ika, Cak Gianto, CCA ini Mbak Siandra Dewi, Bunda Patona, Bunda Setirah, Mak Mujiati, Bunda Eli, Bunda Farha. Tuh. Kayak Mbak Ella, kayak iki Pak Sugeng, kayak Abah Kosim, Pak Sutoyo,
1: okay.
2: Selamat pagi, kayak Pak Ali, Cak Ali, kayak Cak Wanto, Cak Heri, Cak David, Cak Pendi, kayak Cak Edo, Cak Boneng, Bunda Wulan, saya tak tahu muncul iki. terus kayak Mas Habib, kayak Bang Ucok, Pak Anto, terus kayak Cak JP, Mang Ujang, Pak Samsuri ke Brown,
1: selamat
2: pagi. Terus kayak dulur-dulur ke UAP, ya,
1: sing
2: seperti purane.
1: Siap.
2: Salam duluran, I love you full.
1: Matur suwun Cak Sur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Bejo sehat selalu.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Cak Sur kawasan Mangantu sudah gabungan pasar kota Pandunan Parikan Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: questa arrivati Dece Music.
1: Tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Kota tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Kota lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek.

Surabaya. Selamat pagi, dulu-dulu sobat Kata FM. Semangat untuk aktivitas hari ini nggih, mugi-mugi diparingi lancar. Dan sebagai TFM, upaya pemerintah kota Pemkot Surabaya Jawa Timur dalam menangani banjir dan genangan terus berlanjut. Terbaru penanganan dilakukan di sungai yang berada di kawasan Jalan Pasar Kupang, Rabu kemarin. Lokasi tersebut berada tidak jauh dari flyover Pasar Kembang dan Jalan Girilaya. Penanganan sungai di kawasan Pasar Kupang menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya mengatasi titik-titik genangan yang sebelumnya telah dipetakan. Berdasarkan pemetaan sejak 2020, terdapat sebanyak 1015 titik genangan di Kota Surabaya yang menjadi pekerjaan rumah atau PR pemerintah kota. Dari jumlah tersebut, Pemkot Surabaya kini telah menuntaskan penanganan sekitar 450 titik genangan. Dan sobat, upaya penanganan tidak berhenti pada titik yang telah dikerjakan. Pemkot Surabaya juga menyiapkan sasaran intervensi untuk tahun berikutnya. Pada tahun 2027, Pemkot Surabaya memperkirakan sekitar 200 titik genangan akan menjadi sasaran utama intervensi. Penanganan sungai dan titik genangan menjadi salah satu langkah untuk mengurangi potensi banjir di berbagai wilayah kota Surabaya.

Dan Sobat FM Anda harus terutama untuk Sobat FM yang beraktivitas di luar ya, untuk benar-benar mewaspadai dan mengantisipasi Surabaya yang terasa sangat panas. Di mana suhu udara Surabaya ini tembus sampai 35 derajat Celcius dengan kecepatan angin 41 km per jam. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Juanda ini memperkirakan Surabaya didominasi cerah pada hari ini Kamis. Suhu udara di Kota Pahlawan diprediksi cukup panas dan terik. Suhu maksimal di sejumlah kecamatan diperkirakan menembus angka 35 derajat Celcius. Dan suhu tersebut berpotensi dirasakan warga kecamatan Asemrowo, kemudian Benowo, Duku Pakis, Gayungan, Jambangan, Karangpilang, Lakar Santri, Pakal, Sambikrep, Sukomanunggal, Tandes dan Wiyung. Selain suhu yang menyengat, BMKG juga menyoroti adanya pergerakan angin yang bertiup kencang dari arah timur di seluruh penjuru Surabaya. Dan warga Surabaya dan sekitar diminta ekstra waspada karena kecepatan angin tertinggi tercatat mencapai 41,3 km per jam. Hembusan angin paling kencang secara spesifik berpotensi melanda 4 kecamatan yaitu Gunung Anyar, Rungkut, Tenggilis, Wono Tenggilis, Bejoyo dan juga Wonocolo.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng Kinjing Cak Bejo dari Ngasilan hadir. Longgo anteng karo ngadep kopi, cemilani roti karo bakpia. Ore pojok sepanang selalu digawe happy, biar terus happy selalu pantau pasar kota dijamin bahagia. Masuk. Sarapan godokan telo longgo anteng ngadep mejo, panturan parian Surabaya dikancani Cak Bejo sing go anteng koyo Arjuna fitnah itu, Mbak. Matur suwun Cak Bejo, mat aktivitas semoga diberi kemudahan, kelancaran, rezeki yang barokah, sukses, sehat, bahagia selalu bersama keluarga. Amin. Matur suwun Mbak Mulyati, Mulyati Ngasilan Pasar Kota. Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pasar Kota Parian Suroboyoan.
0: Nggih, Mbak Channel kemarin sudah masuk nggih.
1: Enggak.
0: Kemarin. Mulian. Kemarin. Mare. Iya, hari Rabu kemarin.
1: Iya. Ingatku kemarin lusa ya.
0: Bukan, begini. Mata nuwun Mbak Jainal ngapunten nggih. Nggih, Mbak.
1: Wong keseretan kok suarane. Makasih.
0: Mata nuwun untuk Mbak Jainal ngapunten sangat. Cak Patam Sam Surya, assalamualaikum Cak Bejo, muga kita tansah pinaringan sehat walafiat. Cukup manggis sake papat isine bunder-bunder, dino kemis tansah semangat supados terhindar saking tepar. Assalamualaikum Cak Bejo, kebron hadir. Salami kagem Cak Miskan, Cak Gianto, Cak Bangkingan, Cak Sur menganti. Bunda Sutir, Mbak Ima, Mbak Santi salalang song jolosor pokok sedaya mawon. Nggih. Untuk Abah Ahmad Samsuri sampun gabungan di program Pasar Kota.

Waalaikumsalam. Kebu Cak Pagi, Cak Bejo, Halur Arase di Kebun Tandun, PT PN 5 Pekanbaru hadir isi absensi dan sekali menyapa fans pasar kota dangdut Surabaya. Cak Bejo, selamat bertugas, singkat tuntas dan terima kasih lapor cuaca di Kebun Tandun, rada-rada mendung dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Hartono di Pademangan, Jakarta Utara hadir, Cak Bejo, salam sehat buat semuanya aja. Terima kasih untuk Mas Hartono, matur nuwun. Mbak Tumiar Indawati, selamat pagi Mbak Tumiar. Kemudian selamat pagi juga untuk Mama Kori dari kawasan Medan, Sumatera Utara.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: dangdute Surabaya.
1: Waduh, sing duwe Gading Watu mencunggul.
0: Nang Sidoarjo, tuku sego gulai, ibuwe soto kare. Ojo lali ngobini ketumbar kemiri jahe, penawai tadi sae-sae.
1: Alhamdulillah, wasyukurillah.
0: Sopo sing duwe ya bojo nih, dewe.
1: Masa wong liyo ya?
0: Masa wong liyo, ya situ kesapel ame
1: di Sabdo. Temenan sak di Sabdo Pandito sampean.
0: Ya iya, sito ki Sabdo telung dina telung bengi yo sito koyang kayengan.
1: Temenan, wis sarapan ta iki?
0: Barusan sarapan iki mang wae menune iki mang wae.
1: Apa rek bancaan?
0: Menu kari wingi. Iki gak bancaan wis. Pentakine si ono wingi. Wis ngono. Jangan tewel lodeh sing ubel-ubel iku sing persi Malang ono.
1: Enak iku.
0: Terus ngono tahu pote diri grinting jadi grinting apa ya ikan cili-cili itu mantap banyak sengaja gitu dua kerupuk sembarang ngono pokoknya alhamdulillah tapi ya wetenge wetenge tidur-tidur nang kali
1: ya itu salam itu loh.
0: Kabar ya apa betul?
1: Sehat wal afiat untuk salam toko Mak Mujiati.
0: Jumut, wis mlebu ta Jumut?
1: Guru, ape mlebu iki? Ojo.
0: Piye, mareng kok mari ono ku lho. Si iwak si iwak si terenggiling si ombo-ombo iki.
1: Heeh. Ayo tarik apa?
0: Tarik ya pantunane ya. Heeh. Gawe gamis warna biru. Nah jalan-jalan yo nang tunjungan. Iki dino kemis, wayahku melebu. Melok gabungan di acara pantunan parian Suroboyoan.
1: Masuk, masuk, masuk, saudara.
0: Saudara-saudara. Jangan dilewatkan saudara-saudara nanti malam Jumat Legi saudara-saudara.
1: Iya, tuku ragi. Tuku ragi nang ngene pasar keputran kok bengi malam Jumat iki ojo lali kirim donga yasinan.
0: Ojo lali sunah rasul dina Jumat sing duwe bojo sing gak duwe bojo yo sabar.
1: Oke. Iki gawe renjing tak gawe wadah jelanta sugo nginjing cak edo sampean saiki buka warung ta.
0: Oh, buka warung. Aku gak buka warung, buka kompleksi.
1: Ngono
0: sithik. Mbak Ima yang dingesong ambek Mbak Santi yang buka kompleksi.
1: Berarti wis diane.
0: Jahit-jahit ngono wong jahit apalah, jahit apalah gila apalah apalah kayak gitu ya.
1: Oke.
0: Iki mari anu wis ta iki.
1: Wis mari wis. Lah ngono siapa yang ngapi mlebu
0: ya. Mari kelenger.
1: Diti ae kok sakake bosen.
0: Sakake kok mari kelenger mending diti
1: ae. Paling yo siku ae.
0: Rek. Rene parianku ngeban.
1: Lah iya mandul.
0: Lah yo mene kanca-kanca dulur-dulur mene ngeban ae.
1: Kira cari ni cak cari salek wis sarapan aja ali ngopi cak jek gak ngelu.
0: Duh, nyas rijal. Aku mau sarapan tanpa kopi. Kira minum tolak kacang ijo.
1: Itu salam teko sapa iki? Mbak Afifa Rahmat.
0: Sopo iki?
1: Duh, fan anyar Mbak Afifa Rahmat.
0: Afifah.
1: Heeh.
0: Apa berarti ya?
1: Embo. Kurang jelas sih.
0: Rahmat mate, wedok campur lanang berarti.
1: Iya.
0: Aduh, Afifah wedok Rahmat lanang.
1: Laura, lanang ora wadon ora.
0: Lanang ora wedok ora. Kaya Pak Sutoyo Laura. Lanang ora wedok ora.
1: Lagune apa?
0: Lagune iki Malam Kemis. Iki coba. Iki malam Jumat
1: ini. Malam Jumat kok malam Kemis ya apa sih?
0: Hari Jumat ya, hari Jumat ya,
1: hari Jumat.
0: Hari Jumat. Iya, hari Jumat. hari Jumat.
1: Ya oke.
0: Oke, salamnya bersih. Ini udah gabungan tadi dari pukul 7 sampai pukul setengah 10. Yang belum masuk silakan masuk, yang sudah masuk silakan mendengarkan. Yang sudah mendengarkan jangan bosan telinganya. Mudah-mudahan diberi
1: yang sudah panjang. Makan istirahat, yang istirahat ngantuk.
0: Betul. Oke, betul. Oke. Bersai. Matur suwun. Telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cai de matenon ya. Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan. Mak Mujiati selamat pagi. Halo, Mak.
2: Halo anak sayang.
1: Sehat, Mak?
2: Alhamdulillah.
1: Suwe rek gak mencung rek Mak Mujiati iki. Napa kabare apa? Seger waras ta sian iki?
2: Nggih, alhamdulillah. Iki anak wedok
1: ngriki. Oh, nggih.

0: Gelang,
1: Gelang emas.
0: gelang rindu.
1: Gelang emas.
0: Nggih.
1: Gelangi rindu.
0: Digelangi rindu nak kalau
1: Oke,
0: aku.
1: rindu kali sinten, Mak.
0: Wes pokok mbek anake.
1: Nggih, matur nuwun. Siap pokoknya.
0: Nggih, salam Cak Edo. Ini ya Cak Edo tak kotokno iki.
1: Oh,
0: Iwak lele.
1: Be anu Cak Edo rene tak bubuti. Ya apa dibubuti Cak Edo.
0: Nanggo salame nggih.
1: Niki langsung salam saking Cak Gianto Rimbo. Tuku ragi karo parfum. Selamat pagi Bunda Mujiati. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam sayangku. Anakku sing ganteng dhewe, kada tunggale. Sini anak, mau sorek lali ambek dulure.
1: Oke, nggih.
0: Nggih, salami sedawa ayane mawon. Nggih.
1: Matur nuwun, Mak.
0: Nggih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Mak Mujiati yang ada di kawasan Sumberan.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksida seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

Walau walau koma si jiran di Kota FM dan dutnya Surabaya. Cak Suarsono, selamat pagi Cak Bejo. Maaf aku mari kehilangan gelombang Kota FM. Tiba ya kayak wong lewung. Salami kangge UKB teko Cak Arsono dari kawasan Bobo Menganti. Matenun Cak Arsono, dan saya harus pamit dari program Pasar Kota Pantiunan Pariam Surabaya. Ngapunten sangat gih. Mbak menawi wonten salah-salah kata, wonten sesuatu yang kurang berkenan, selagi ngapun sangat tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Insya Allah ketemu malih benjing di program yang sama Pantiunan Pariam Surabaya. Matenun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Ketakutan publik adalah manifestasi dari kegagalan sistem. Irma Hidayana dari koalisi MBG Watch membongkar ilusi perbaikan yang selama ini dinarasikan. Menurutnya, meskipun pimpinan silih berganti dan koordinasi antar dinas diklaim terus berjalan seiring dengan evaluasi pemerintah, realitas di lapangan membuktikan hal yang sebaliknya.
2: Kejadian keracunan ini masih terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah justru gagal, tidak berhasil.
1: Keracunan yang terus berulang membuktikan bahwa menambal standar operational procedure tidak akan pernah cukup menyelesaikan krisis ini. Irma mendesak negara untuk berhenti bermain di permukaan dan mulai membedah cacat struktural dari program ini. Karena masalah yang terjadi sesungguhnya jauh lebih fundamental.
2: Jadi ada masalah yang lebih fundamental lagi ketimbang perbaikan-perbaikan SOP. Jadi harusnya saya menyarankan pemerintah satu, evaluasi yang fundamental mengakar ke akar-akarnya.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikitpun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini untung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yore supaya moodmu tambah bagus.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

hadir bagai dalam mimpi. Dan aku tak ingin terjaga lagi. Merangkai kisah seorang putri yang jatuh cinta pada sang pangeran.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan

0: Atau jintan hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengangkat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol kayaknya bidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Mbak ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suan, Mbak.
0: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksidan seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin Digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Digoda, digoyang dangdut, asik lho Rek. Waktunya Rani Larasati menemani Anda di hari Kamis 10 September 2026 di program Digoda, digoyang dangdut, asik lho Rek. Tante nih gabungannya dari jam 12 sampai nanti jam 3 sore ya.

spesial di Hari Radio Nasional Sobat Kota tanggal tanggal berapa ayo? Tanggal 10. Jadi besar harapannya radio tetap selalu mengudara. Ada siapa aja yang mau gabungan? Monggo. Jadi Sobat Kota bisa gabungan di 031-561-1416 dan juga di 5676923. Jadi sekali lagi di 5676923 atau di 5611416. Monggo. Jadi Sobat Kota bisa gabung di program Digoda melalui ini ya, apa namanya, WhatsApp juga bisa. Jadi WhatsAppnya cok sampai lali nomornya 0817 505 8881. Ada yang sudah WhatsApp? Iya ada dong. Ada yang sudah siap untuk bergoyang bersama Rani di sini. Yuk deh Sobat Kota, yuk. Monggo, monggo. Ada siapa aja ini yang barusan masuk ini? Ada Inako. Request Denok dari Agung Kalisantri. Salamnya buat Cak Ambon Service, Cak Wahid, Bunda Fatona, Cak Zainal, Cak JP, Pak Rusti, Mbak Tanti, Putri Salala, Cak Rizal, Aditya, Ika, Cak Heri, Mbak Eka, Cak Hari, Cak Sur, Cak Aini, Mas Edo, Bunda Farha, Umi Latifa, dan Cak Miskan. Untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Lais ngono tak puterno dhisik ayo enak ya. Denok spesial buat Agung dari Kalisantri.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Hi, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Digoda, digoyang dangdut, asyik loh re.
4: Setiap anak ingin punya keluarga yang sempurna, tapi tidak semua anak memilikinya. Eko Wongdo.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: Yuk, yang kemarin belum telepon masuk gabungan. Hari ini boleh gabungan kembali di jalur telepon 0315611416 dan juga di 0315676923. Ada siapa ini? Kita coba terima dulu. Halo, selamat siang, digoda.
1: Digoda.
2: Digoyang asik lore.
0: Wah, asik lore. Gimana kabarnya?
3: Selamat siang, Cece.
0: Selamat siang.
3: Kabarnya baik, Ce. Ini lagi lembur.
0: Alhamdulillah. Lemburannya semoga lancar jaya pokoknya.
3: Amin.
0: Amin.
3: Ini lagi ngarap batik, Ce.
0: Oh, lagi ngarap batik.
3: Iya.
0: Waduh, mantep iki lek wis ngarap batik harus konsentrasi penuh iki, temenan.
3: Iya, Ce, mulai kemarin ini konsentrasi terus.
0: Iya.
2: Penting kopi ini.
0: Penting kopi ini lah iki.
3: Kopi enak itu request apa? Kopi dangdut ta ya, Pak,
0: oh,
3: Ce?
0: Gitu, ya.
3: Mantap jiwa.
0: Lah iya.
3: Lek gak ada kopi dangdut ya segelas kopi. Wis sembarang pokoknya sing kandungan kopi-kopi ngono lho, Ce.
0: Ono iki kopi dangdut e wis siap.
3: Oh, siap. Oke. Salami kae Cak Wahyu. Mbak Diandra Tiwi, Mbak Wahyu Nasa sing ngomong anak iku kudu telaten.
0: Nggih.
3: Ngomong anak iku telaten. Dinanti-nanti lek wis dinanti wis diwenehi ya kudu telaten ngopeni ngramute. Terus apa mana? Oh, Ci Ana lagi ke Pulau Garam, Ci Ana.
0: Iya, ke Madura.
3: Panen bako kaya iki.
0: Nih, lah iya, panen bako temenan.
3: Panen bako, panen garam, wis panen sembuwarang kok tapi gak kena diincipi ini.
0: Lah iya.
3: Kaboten gawa jarine.
0: Lah iya. Terus
3: untuk semuanya yang lagi pantau. Oh, Cak Kadir Sate.
0: Nggih, Cak Kadir.
3: Nyundukin wong gak koper ya, untuk semuanya yang lagi pantau Kota FM. Untuk jajaraninya sehat selalu, panjang umur, dipertemukan dengan jodoh yang terbaik.
0: Amin, terima kasih.
3: Assalamualaikum, bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Ani dan juga Pak Yanto yang lagi lembur menjahit batik. Insya Allah semoga lancar, jaya, jeleke-jeleke. Salam balik Bunda Ani, jarene. Lagune takkan pisah dari Eren. Salami buat suami, salam sayang, semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Buat semuanya Metsi yang tak pantau dari Lapak Selatan Balai Desa Rombo Kulon Rembang Pasuruan. Mantap pokoknya Kota FM ini dari Juragan Dawet Mbak Diandra Tiwi. Ada juga Suharsono, terima kasih Cak Suharsono hadir, wasik lho rek. Dari kawasan Boboh, Cak Harsono, salamnya buat semuanya aja yang ada di Mata Pancing Boboh. Oke, selamat siang, selamat mendengarkan katanya. Oke, siap. Halo, digoda.
4: Halo, digoda. Wasik lore.
0: Wasik lore.
4: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Rani sehat ya, Mbak Rani?
0: Alhamdulillah, sehat. Gimana kabarnya ini Mbak Ella?
4: Alhamdulillah, suaranya juga udah agak pulih. Dan juga kesehatannya juga udah normal semuanya.
0: Alhamdulillah.

0: Ah, pokoknya itu.
1: Lagunya nih Mbak Rani,
0: Lagunya apa?
1: Jaga Perasaanku judulnya.
0: Jaga perasaanku, udah tak siapin salamnya
1: Ya,
0: buat siapa ini?
1: salam-salamnya yang barusan turun tadi Mbak Aini ya.
0: Ah, Bunda Ani.
1: Oh Bunda Ani,
0: Nggih.
1: Mbak Aini, juga Cak Divi, Mbak Ika, Cak Gianto, dan juga siapa ya, Bunda, Mbak April, dan juga Mbak yang ada di Randu Tejo itu,
0: Nggih.
1: dan juga siapa lagi?
0: Iki loh, dapat salam dari Mas Adam sama Pak Sutoyo njenengan.
1: Oh iya, Mas Adam dan juga Pak Sutoyo sehat selalu sekeluarga. Dan juga Cak Edo, Cak Ali, Bunda Farha, dan kesemuanya. Kan ya Mbak Rani sehat selalu, barokah umur, barokah rezeki selalu
0: Amin.
1: mengalir sekeluarga. Terima kasih Mbak Rani, lagunya saya tunggu.
0: Nggih, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bunda Ani, ada Mbak Ella, terus ada siapa lagi nih? Selamat siang di Koda.
2: Di kota Wasik lho, Rek.
0: Wah, sekrek.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, nopo kabare?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Rani piye sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Panas Mbak Rani.
0: Duh, pol. Sepuana sih masalah. Nggak rak no. Oh, bayo rotok-rotok meriang aja nih. Hawa nih.
2: Aku dek nganti soalnya lagi panas ya.
0: Geng, geng, geng, geng, geng, geng. Posisinya lagi di menganti. Citandu yang ngono panas kayak tisuk mangi ki.
2: Iya panas. Anu Mbak Rani.
0: Enggak. Ya
2: Aku
0: apa
2: dulu
0: lagu
2: sama
0: nih?
2: Twitterno lagu Mahli Gae Kaca untuk kemarin.
0: Mahli Gae Kaca. Sik, tak siap no di sik lagu nih. Mahli Gae Kaca, tak ketike di sik. Monggo salamnya buat siapa?
2: Malame buat Mang Ujang, cari sambil kerep, casur, Cak Samsuri ke Braon. Pak Samsuri tolong dicek WA saya ya.
0: Nggih.
2: Cek di AE, gue awas keliru. Gitu loh, Pak Samsuri dicek dulu ya. Kan
0: Nggih.
2: soalnya tuh gue dikeliru. Ah, Pak Nardi, Pak Rusdi, Pak Toto sampai jumpa, Pak Bang Uco, Pak Jumadi, Cak Solihin Delosor. Terus Pak Zainal Perak, Pak Zainal Meduro, Cak Wahid Penjaringan, Cak Afif Pak Kasian, Cak Miskan, Cak Jipi, Bang Eros. Terus Mas Rizal, Cak Heru, Cak Samsul Hadi, Cak Boneng, Cak Adam, Cak Ido, Pak Dianto, Pak Abu Gedang, terus Koko Heri, Pak Sutoyo, Cak Abdul Rohim, Bunda Mujiati, Bunda Sutira, Bunda Farha, Bunda Mami, Mbak Dian Pratiwi, Mbak Yati, Bunda Wulan, Mbak Wiji, Mbak Yanti, Mbak Ika Gersian, Mbak Ella, sekeluarga, terus Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Putri, Mbak Widya, Mbak Aprilia, Meduro. Terus Bunda Lili, Margo Mulyo, Mbak Yati Aprilia Menganti, Mbak Tanti Pungpungan, Cece Aini, Bunda Selamet. Wes dan semuanya. Ada lagu nih, Mbak.
0: Ada, sudah siap.
2: Ya, saya buat Mbak Rani sehat selalu, dimudahkan rezeki. Dan nak mantu
0: Amin.
2: hati-hati, ya.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Itu nyata mawon kalau nggak diawas tiba. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Cak Rembu ini yang sudah gabungan juga. Titip salam dari nih Mas Adam, terus odok Mas Rizal. Jangan lupa makan siang, Cak. Ada Mbak Ella tak ini. Nggih, Mbak Diandra, onok Mbak Ella iki mang. Mama Ili Agustinca dari Pekarangan Sukodono, titip salam nggih Mbak Wiyoto, Samsul Hadi, Pak Jono Gresik, Ning Rara. Ada Mbak Toyibi, Mia Apsari, Amimi Bowar ini, Bunda Faraha untuk Mbak Rani saya selalu. Terima kasih. Lanjut Tata Resik. Sing paling enak apa maneng lek gak kopi dangdut.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ngajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya!
1: Permisi Kak, kakak namanya siapa?
2: Oleo Kak.
3: Nama saya Naura.
4: Nama saya Joshua.
5: Nama gue Randy.
6: Michelle.
0: Nadine.
1: Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
4: Aduh, dengerin radio kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya kak.
1: 1 tahun kemarin?
4: Iya.
3: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
4: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
5: Agak plot twist baru kemarin.
6: Pas SMK sih.
0: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget.
1: Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
5: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
1: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
4: Mungkin bisa ini ya kak ya, lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
3: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ya ditampilin terus gitu loh, disetel terus gitu sih kalau aku.
4: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
5: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
6: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya.
1: So betul apa katanya?
3: Aku apa ya kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
5: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
1: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
5: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.
8: Divarina Indra,
9: Mas Wendy, Adela.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lorek.

Selamat siang Nia dari Balong Panggang. Apa kabar? Terima kasih sudah mengirimkan notifikasinya ya. Waalaikumsalam. Ada Hafinda dari Bangkalan Madura. Harta dan Cinta versi koplo. Salamnya buat semua pendengar Kota FM buat Mbak Rani. Terima kasih. Dari Hafi Galis Madura. Selamat siang Gala-Gala. Ini dari Novi titip salamnya buat tim Converse Flower. Ada Mbak Anis, Miva, Mbak Vina, Erdis, Lia, dan C. Audrey. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ada juga Santi nyuwun putrakan lagu Oplosan. Salamnya tambel semua kemawon. Kalau pulang hati-hati jaga kesehatan. Siap, terima kasih banyak. Ada juga Cak Rembo, terima kasih lagunya Mbak Rani. Mas Heri di Citraland, lagu

0: dari Andika DI. Ada siapa lagi di sana? Halo, Digoda.
1: Digoda, Wasik Lorek.
0: Wasik Lorek, yuk nopo kabare?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabare api-api ae, Mbak Rani.
0: Kabare api-api wae. Wis makan siang ta?
1: Kok ndak rompiring iki, Mang.
0: Lawo apa, Rek?
1: Yo apa mbok lodeh iki, Mang.
0: Karo lodeh panas-panas ngene enak tenan.
1: Iya.
0: Lah iya. Ini lagi di Maple berarti? Di mana? Di
1: Maple iki, Pak.
0: Nggih. Siapno iki lagune apa ini? Tak siapno.
1: Lagune Pengamen 2.
0: Ngamen?
1: Dua.
0: Ngamen ada. Dua, tak siapkan. Ngamen dua, salamnya buat siapa?
1: Wis, salam buat semuanya, plus buat Kota FM.
0: Mm-mm.
1: Buat Mbak Rani, lah pulang hati-hati.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Digoda. Duh, halo, Digoda. Halo, Digoda. Wes tak angkat iki. Nah, halo, halo, Digoda. Halo, Digoda. Oh, gak ono swara ni rek emane rek rek. Ya wes, halo, Digoda.
2: Asik lah ya, rek.
0: Asik rek. Apa kabar?
2: Iya, kabar baik, Mbak Rani.
0: Kabar baik.
2: Mau request lagu, Mbak.
0: Lagu apa, monggo?
2: Gedung Tua.
0: Gedung Tua. Versi iya. Koplo. Salamnya buat siapa iya. Ini?
2: Ya, salamnya buat April, ada Solihin Milosor, ada Pak Sugeng, ada Mas Toto, Nila Tifa, ada Mas Samsul Hadi, Bang Hafid, Cak Rimbo, Cak Mon, Cak Limron, terus ada Bunda Hamidah, Bunda Parham. Ya, kesemuanya salam kompakan aja, Barani.
0: Oke.
2: Ya, udah gitu aja ya, Barani.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Aduh, iki lagunya kok cek enak-enak iki, Rek, Rek. Saya tak catat segi lagunya ini. Ngamen 2, Tiada Tara. Terus apa lagi nih tadi nih? Ada Cak Miskan juga dari Kebraon yang hadir malah di siang hari ini. Lagunya Perceraian Lara. Salamnya buat Cak Ambon Service, Cak Gianto Rimbo, Cak Sur, Abah Ahmad Samsuri. Kemudian juga ada Samsul Hadi, Pak Jono, Putri, Imang Song. Dan untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Kita goyang dulu ya, Rek, yo.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di balik hiruk-pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Ketakutan publik adalah manifestasi dari kegagalan sistem. Irma Hidayana dari koalisi MBG Watch membongkar ilusi perbaikan yang selama ini dinarasikan. Menurutnya, meskipun pimpinan silih berganti dan koordinasi antar dinas diklaim terus berjalan seiring dengan evaluasi pemerintah, realitas di lapangan membuktikan hal yang sebaliknya.
2: Kejadian keracunan ini masih terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah justru gagal, tidak berhasil.
1: Keracunan yang terus berulang membuktikan bahwa menambal standar operational procedure tidak akan pernah cukup menyelesaikan krisis ini. Irma mendesak negara untuk berhenti bermain di permukaan dan mulai membedah cacat struktural dari program ini. Karena masalah yang terjadi sesungguhnya jauh lebih fundamental.
2: Jadi ada masalah yang lebih fundamental lagi ketimbang perbaikan-perbaikan SOP. Jadi harusnya saya menyarankan pemerintah satu, evaluasi yang fundamental mengakar ke akar-akarnya.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikitpun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya, untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Digoda, digoyang dangdut, asyik korek.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat siang. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Gala-gala udah terputar ke tadi, sudah di request oleh Novi ya. Terus juga ada Nia di Balung Panggang, request lagunya Guruan Berkasih dari Om Saka. Salamku buat semuanya aja yang lagi dengerin. Terima kasih banyak ya untuk Nia. Ada Mas Misbah juga, kakak penyiar dari Cipawon Bukateja Purbalingga. Terima kasih nge. Ada Mas Heri di Cicralen, pun ngopi tacak wahyu sampean jane ne. Kopi ini janjian remancak kopi dangdute nggarai semangat nge. Terus juga ada Rika Herlina di Goda Asik Lorek dari kawasan Kenjeran hadir. Di rantai di gelangi rindu lagunya siap. Ada siapa nih yang pengen gabungan? Saya sapa dulu. Halo, selamat siang di Goda.
1: Digoyang dangdut asik lorek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kat mau tak enteni pengen telepon.
0: Dienteni.
1: Iya, Mbak Rani.
0: Alhamdulillah sudah bisa masuk sehat sekarang. Ya, alhamdulillah sehat kabarnya, jenengan gimana?
1: Alhamdulillah nggih sehat, Mbak Rani. Terutama iki sehat dhisik. Duit pikir keri jare.
0: Duit pikir keri nomor loro. Nomor siji sehat.
1: Iya, bener. Nomor siji kudu sehat. Tapi kadang nek awake sehat ra duit ya mumet.
0: Iya, mangkane iku. Jadi dua-duanya harus balance.
1: Iya, bener barane.
0: Tapi
1: kasih ngene, Mbak. Udah pernah ngalami pas posisi loro tapi duwe duit. Iku rasane ya kurang menak. Jadi yo kalau ada duit apa apa penting awake sehat.
0: Itu ya. Ini pantau dari mana ini jenengan ini?
1: Dari mengati barani
0: kok. Enggih, lho yo beke teko luar kota ta.
1: Anu rencanane mau ke Kanada.
0: Iya, soalnya jarene Cak Rembo ngene. Yo beke ngono Cak Sur dada, jare dada lala.
1: Cak Rembo paling gak ngrungokno barani. Ruwet tanggapan iku.
0: Tanggapan Agustusan masih awal September.
1: Karnavalan barane.
0: Enggih, tapi memang masih banyak karnaval iki ndek beberapa daerah.
1: Sak rebu iku didadekno gogo barane, mangkane dhek iki luaris.
0: Masalah berarti ana ngarep dhewe ngono ya. Lah ya aku bayang ana ning ngarep dhewe ngono. Jan.
1: Dene iku gak masalah bayaran ya barani, tenang DP kul si tandu wong-wong itu lo.
0: Aduh, ge. Nah iyo, iki lo wongnya wes, anu apa ku jenenge untung wes di sini aku ngono paling batin nih. Lagune napa niki Cak Sur?
1: Lagune ninggal katresnan barani.
0: Ninggal katresnan tak siapkan. Salamnya buat siapa ini?
1: Lanang tak rembu tak Gianto. Tanggapane nek akeh ya dijogo kondisine
0: nggih.
1: Kae pun Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Ika, Cece Aini, Mbak Syadra Dewi. Terus Bunda Fatona, Bunda Suti, Rahmat Mujiati, Bunda Farhan, Bunda Eli. Terus Mami, Mbak Ela. Terus kae Pak Sugeng, Abah Kosim. Cak Ali, Cak Heri, Pak Samsuri ke Brown, Pak Ato, Pak Sutoyo, Benowo, Laris Manis, Miayame, Cak Wanto, Cak Jipi, Cak Pendi, Cak Mas David, selamat menjelang sore.
0: Selamat menjelang sore,
1: Cak Edo, Cak Boneng, Bunda Wulan, Mas David, iki terus kayak Pak Anto kayak Bang Uco terus kayak kuwabeh mawon barani
0: nggih siap
1: spesial guys, sampean sehat selalu.
0: Amin.
1: Barani matur suwun nggih.
0: Sami-sami Cak Sur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Putri Iklan dari Charlie Van Houten versi Koplo. Salamnya buat Sahruji Banda Soleh, ada Ima Ngesong, Bunda Farha, Bunda Lili Margo Mulyo, Abah Toyibi, Rena Pandugo, Solihin Delosor, Pak Wiyoto Tawang Rejo. Ini dari Cak Samsul, Brigen Ahmad Syamsuri dari Gria Kebraon. Terima kasih banyak. Salam kagum Cak Meskan, Cak Gianto Rembo, Bangkingan, Cak Sur, Menganti, ada Bunda Sutira, Mbak Ima Shanti Salala, Miss Ika Jalan Gresikan, Solikin Delosor, Hafid, Cak Adam, Samsul Hadi, Putri Widayanti, Ustazah Ella. Dan untuk semuanya aja, Ayi Munajat apa kabar dari Cianjur Jawa Barat, menyimak aja. Siap, semoga yang tugas sehat selalu. Dewi Sablah juga, lagunya Tabah tadi sudah terputar ya. Salamnya buat semua teman-teman Sentong, kompakan selalu. Bukan Aku Tak Cinta juga sudah terputar, request dari Cak JP yang hadir dari Perak. Besok Hari Radio Nasional, tepat 11 September 2026. Harapannya semoga bisa live TikTok tiap hari agar bisa lihat wajah-wajah para penyiarnya. Sementara affiliate dulu ya. TikToknya Kota FM sudah jalan affiliate, kalau live-nya nanti satu per satu.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock.

0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.

0: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via OnEars dan www.kotafmsurabaya.id. Sobat Kota, tuntas tugas Rani menemani Anda di program Digoda. Nah, kalau misalnya kalian pengen dengerin lagu-lagu yang kayak tadi enak-enak dangdut koplonya, berarti harus stay tune terus setiap hari di Radio Kota FM dalam program Digoda. Digoyang dangdut, asik lho, Rek. Rani pamit ya, sampai jumpa.
1: Asik kan? Jangan lupa simak acara ini. Wadahnya Arek Jawa Timur yang mania dangdut.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Due Facebook, Ocho Lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, sahabat kata tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa sahabat kata lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yore!

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi.

0: atasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar. Are you coming out?

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Due Facebook, Ocelali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: Kaktus Burger. Musiknya Indonesia.
1: Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Kok mantep ngene lagu iki? Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagunya update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo Sobat Kota, selamat sore. Untuk pahlawan sudah hadir dong dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Jadi jangan lupa untuk vote lagu jagoan Anda sekarang juga ditemenin Rahma Imaniar. TP 5.

Kosan, Sobat Kota ya. Ini adalah lagu yang ada di tempat nomor 5 dari Dara Muda. Ciwi-ciwi cantik ya, nyanyiin lagu hip hop judulnya Dara Muda dari 3D Entertainment. Sobat Kota, jangan lupa hari ini ada di TP nomor 5 ya. Vote sekarang juga dengan cara ketik TP spasi nomor lagu jagoan Anda, dikirim melalui WhatsApp Kota FM di 081 75 05 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Selain lagunya, apa namanya, alasan tapi banyak alasan loh buat gabungan di Radio Kota FM ya kan, karena kita updatein untuk lagu-lagu dangdut baru. Cara gabungannya juga gampang, tadi sudah Rama jelasin Sobat Kota ya, boleh pilih satu atau bahkan lebih dari satu. Jadi kayaknya yang di luar kota juga gak bakal ketinggalan, karena Kota FM juga bisa didengarkan melalui streaming di aplikasi On Ears maupun di www.kotafmsurabaya.id. Jangan mau kalah sama suara-suara yang di depan studio Sobat Kota ya kan, harus diramaikan juga ini vote-nya, lebih kenceng kalau bisa dari suara-suara yang ada di depan situ. Ditungguin sama Rahma ya, sampai nanti jam 7 malam. TP3.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara Kota FM Surabaya.
4: TP7.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Mau dengerin lagu ini?

0: atau yang ini?
1: Pulau cinta disini sama kami saudara api.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
2: Halo.
1: Loh, lapa iki kok sesengguan?
2: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
1: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan Sobat Kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada Vulga Yo dengan singlenya Harapan Temu Sobat Kota ya. Harapannya Ramon juga bisa ketemu sama Sobat Kota gitu kan. Yang ada di seluruh Indonesia. Sementara kita ketemunya melalui udara dulu ya kan. Jadi buat yang lagi di luar kota, ini tetap bisa dengerin Kota FM biar makin terasa lebih dekat. Dengerinnya di streaming aplikasi On Ears atau di www.kotafmsurabaya.id. Sobat kata seperti itu. Yes. Lagunya Paul Gaya di TP nomor berapa? Di TP nomor 4. Nah, silakan didukung. Ketik TP spasi 4. Dikirim melalui WhatsApp Kota FM. Jangan sampai ketinggalan ya. 081 7505 8881. Terus di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Ada Mama Gemas. Halo Mama Gemas, terima kasih ya sudah memilih lagu yang ada di tema nomor 2. Tema 2 itu ada lagunya Saat Bahagianya Ebi DA7 featuring Zahra DA7. Lagunya itu Candu loh ya kan. Udah disiapin sama Rahma, ditunggu ya. Lanjut lagi, ada Pak Matnai di Bulak Banteng, hari ini suka sama TP nomor 11. TP 11, Seruni Bahar, Rapopo, juga udah disiapin sama Rahma, ditungguin aja lagunya. Lanjut, Mariana. Mariana suka sama TP nomor 12. TP nomor 12, ada lagunya Ndoro Ayu, Sini Cynthia featuring Didi Budi, juga udah Rahma siapin. Tapi sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu ya Sobat Kota, lagu yang enak banget. Ini tuh salah satu lagu yang elegan menurut Rahma ya. Jadi lagu dangdut etnik, ada sentuhan orkestranya dengan suaranya Wika Salim juga. Beuh. T.O.P. BGT. Judulnya Jayanti, lagunya Sobat Kota dirilis sejak bulan Juli 2026. Kalau Sobat Kota mau kepoin MV-nya seperti apa, bisa main-main ke channel YouTube-nya Wika Salim Official. Hari ini ada TP nomor 1, jadi jangan lupa vote sekarang juga.
1: TP 1.

Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ngajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya!
1: Permisi Kak, kakak namanya siapa?
2: Oleo Kak.
3: Nama saya Naura.
4: Nama saya Joshua.
5: Nama gue Randy.
6: Michelle.
0: Nadine.
1: Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
4: Aduh, dengerin radio kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya kak.
1: 1 tahun kemarin?
4: Iya.
3: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
4: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
5: Agak plot twist baru kemarin.
6: Pas SMK sih.
0: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget.
1: Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
5: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
1: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
4: Mungkin bisa ini ya kak ya, lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
3: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ditampilin terus gitu loh, disetel terus gitu sih kalau aku.
4: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
5: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
6: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul kalau katanya
3: aku apa ya kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
5: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
1: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
5: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Rapopo, Sobat Kota TP nomor berapa itu ya? 11. Ih, gak kelihatan barusan itu ya. Ada TP nomor 11 ya, dari Seruni Bahar, Sobat Kota. Rapopo, kalau Sobat Kota tuh barusan aja baru bisa dengerin Radio Kota FM karena baru nyampe rumah. Rapopo, kalau Sobat Kota tuh barusan aja ya kan, baru buka handphone, terus belum kepo-kepoin daftar TP hari ini, segera di kepoin at Kota FM 881 di Instagram dan juga di X Kota FM Surabaya untuk fanpage Facebooknya. Setelah itu WhatsApp 081 7505 8881. Terima kasih banyak buat yang lo mana ini. Oh, ini dia. Buat yang lagi dengerin Rahma Siaran, yang lagi streaming juga, selamat malam semuanya, selamat beraktivitas. Sambil vote yuk lagu jagoannya Sobat Kota, atau lagu yang Sobat Kota suka tuh lagu ada di TV nomor berapa gitu kan. Kalau katanya Mbak Erlina, dia suka sama TP nomor 9, 10 dan TP nomor 11. Heru Cokro, tapi 12 saja boleh. Bobo, lo berapa Bobo? Kok belum vote? Entahlah. Oh, udah sih TP 5. Ini ya, soalnya itu chatnya tuh dipisah-pisah gitu loh Sobat Kota. Jadi kan Rama harus nyekrol-nyekrol gitu loh ya kan. Silvana, TP nomor 13 dan TP nomor 7. Lanjut lagi ada Britiki Kembaran, dukung lagu yang ada di TP 2. Bunda Fitri, terima kasih sudah memilih lagu TP nomor 7 dan 11. Mbak Reni, TP nomor 5 dan 7. Terima kasih buat Socha, TP nomor 7. Abah Waisel dari Samplangan, TP 11. Cameng Mustika, TP nomor 9 dari kawasan Gianyar, Bali, ikutan hadir. Boleh dong. Putra Andreansia, katanya dia suka sama TP nomor 7 dari Pekalongan. Dumayanti, selamat malam juga TP nomor 4 untuk lagu jagoannya. Sama lagi Rek, oh ini ada Mbah Kung, TP 1 dan 13 untuk lagu pilihannya hari ini. Boleh dipilih-pilih lagi dan diramaikan lagi Sobat Kota, apalagi buat yang punya Instagram, siap-siap. Karena di segmen berikutnya Rama bakal sapa-sapa Sobat Kota yang ada di Instagramnya Kota FM 881. Next, kita dengerin lagunya Danang dulu aja. Ini lagunya enak banget sumpah. Ya, LDR. Ini sebenarnya lagu lama sih Sobat Kota, terus di remake sama si Danang, dikasih aransemen yang baru ya kan, lebih kece lagi, ada sentuhan orkestra ya juga ala Danang. TP nomor 6, Danang LDR, calon lomba didukung sekarang juga. TP

0: Hi hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara Kota FM Surabaya.
3: TP 9.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Mau dengerin lagu ini?

0: atau yang ini?
1: Uang cinta disini sama kami saudara kami.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.
2: TP 12.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ndara Ayu. Ini adalah lagu dari Cindy Cynthia featuring Didik Budi Sahabat Kota yang rilis tanggal 7 Agustus 2026. Jadi lagu Ndara Ayu ini diciptakan oleh Didik Budi sendiri Sahabat Kota, terus juga disupport juga oleh Vito Aji sebagai arrangernya. Mixing masternya ada Koka Ragil, terus ada Alfasan Record juga yang support. Dan yang pasti juga lagunya hari ini ada di TP nomor 12. Jadi silahkan didukung sekarang juga, ketik TP spasi 12 ya, ketik TP spasi 12, dikirim melalui WhatsApp Kota FM di 081 7505 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Farib Toswasono, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat malam juga ya. TP nomor 7 dan TP nomor 9 boleh dong. Senario Randy dari kawasan Kayen Kidul Kediri Utara hadir buat lagu yang ada di TP nomor 2. Dari kawasan Mojokerto, ini ketemuan sama Nur Kolis, katanya suka sama TP nomor 6. Ada Heru Cokro, dukung lagu TP nomor 12 saja Karama bisa. Rahma Aisyah, dukung lagunya Menyela dari April. April hari ini, bentar ya, Rahma cek dulu. April didedang aja ya Sobat Kota hari ini. Nanti bisa request lagi jam 7 malam seperti itu. Oh, kalau lagunya Meleleh Bahagia Kak, Meleleh Bahagia juga didendang untuk hari ini karena kemarin sudah muncul. Seperti itu Rahma Aisyah, terima kasih tapi sudah ikutan pilih-pilih lagu ya. Ada Raihan, terus ada Rizky Irham juga, Ine Aurel, ada Titin, Marah Delima, Rijal, Ipin, Ayas Abin, dan semuanya juga. Nanti Rahma bakal rekap vote ya Sobat Kota. Jangan sampai ketinggalan, karena masih ada waktu. Jadi buat Sobat Kota yang barusan aja dengerin Kota FM, barusan aja kelar kerjaannya atau barusan nyampe rumah ya kan, masih ada kesempatan buat yang belum vote lagu di program Tugu Pahlawan sampai jam 7 malam nanti. Kita masih buka kesempatannya untuk Sobat Kota yang mau pilih-pilih lagu jagoannya. Yang dari tadi Don Winfieldan, Papa Fieldan dengan suaranya yang begitu merdu ya, candu pula ya ampun. Berjuta Bahagia ini siap menebarkan kebahagiaan di malam hari ini tanggal 10 September 2026, dan lagunya juga udah ready untuk didukung Tugu Pahlawan 13.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
4: Halo.
3: Loh, lapa ki kok sesenggukan?
4: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
3: Walah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta

0: punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kan sida aja.
3: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via On Ears dan www.kotafmsurabaya.id.
4: PP 15.

Cynthia, TP nomor 15, ini adalah lagu dari Maul Aryan, Sobat Kota ya. Ini lagu baru yang bisa di-request juga di Dendang Surabaya. Atau mau dengerin pagi-pagi di Pasar Kota juga bisa banget. Ramu sudah selesai merekap Sobat Kota vote yang masuk di sosial medianya Kota FM, yang ada di WhatsApp, terus juga fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X, Instagram, semuanya sudah Rahma rekap. Dan yang mendapatkan dukungan paling banyak hari ini dimenangkan oleh

Selamat untuk Cici Faramida dengan singlenya Jangan Tunggu Lama-Lama. Lagu ini mendapatkan dukungan terbanyak. Sekaligus Rahma pamit, jangan kemana-mana karena sesaat lagi ada Rani Larasati yang akan menemani Anda di Dendang Surabaya. Sampai ketemu lagi besok. Bye. TP 7.

0: Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muka-muka Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.
1: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
2: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
3: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku loh.
2: Loh. Saoma mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
3: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
2: Loh, ya opo sih? Krungokno Radio Kota FM Surabaya dong.
3: Zaman saiki sik radioan.
2: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di Radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
4: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Hai Sobat Kota, selamat malam. Jumpa lagi di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya malam hari ini spesial ya. Rani temenin dari jam 7 sampai jam 9 malam untuk memutarkan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Dari mulai lagu-lagu yang terbaru hingga terlama bisa diputar di sini. Hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya Anda bisa berdendang sembari istirahat malam. Tak enteni gabungane.

0: Dua kursi lagu legend dari Rita Sugiarto sudah mengiringi kita sampai ke menit 20 lepas dari jam 7 malam. Hayo, menjelang hari radio besok. Kayaknya mulai hari ini Sobat Kota juga boleh mempersiapkan request lagu apa nih di hari spesial Hari Radio Nasional besok tanggal 11 September 2026. Gak kroso ya. Kayak baru kemarin aja tanggal 1, besok udah tanggal 11. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget.
0: Syahdu banget, apa kabar?
1: Apa kabar, alhamdulillah sehat. Kabarnya sendiri gimana?
0: Alhamdulillah Mas Arwi, sehat.
1: Saya mohon maaf, belum sempat masuk. Ikut berbela sungkawa atas meninggalnya ibu ya.
0: Engge Mas Arwi, matur sembah nuwun sangat.
1: Dan ditempatkan yang mulia di sisinya Allah.
0: Amin. Matur sembah nuwun doanya.
1: Ya diampuni dari segala dosa. Mudah-mudahan yang ditinggalkan juga diberi kekuatan, diberikan kekuatan iman.
0: Amin.
1: Yang halal dan barokah ya, Pak.
0: Amin. Doa yang sama berbalik untuk Mas Arwi sekeluarga juga sehat, lancar rezekinya. Iya.
1: Salam buat semuanya saja tanpa terkecuali. Karena saya ada lagi ini lagi di luar kerja.
0: Oke.
1: Lagi di luar jadinya. Tidak kirim salam.
0: Iya.
1: Terima kasih juga. Jadi saya mencoba ingin masuk kalau gini kan belum, saya belum mengucapkan
0: ini
1: waktunya ibunya Mbak Rani meninggal saya belum tahu.
0: Iya. Alhamdulillah Berbaran, sekarang sudah bisa masuk gabungan.
1: Mbak Rani nya selamat bertugas.
0: Sehat walau. Amin. Ya. Lagunya apa ini? Tidak apa-apa, tak siapin lagunya.
1: Lagunya ini, lagunya yang apa ya? Ini. Reformasi.
0: Reformasi. Oke, terima kasih Mas Arwi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mas Arwi yang hadir dari kawasan Waru sedang bekerja. Semoga lancar-lancar terus ya. Monggo, halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget.
2: Assalamualaikum Jeng Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ingin rekod lagu?
0: Lagu apa ini cantik?
2: Hatiku bukan batu.
0: Hatiku bukan batu. Oke, ini lagunya adalah salah satu lagu dari Iis Dahlia. Sudah siap ini untuk diputar?
2: Iya Bunda Rani.
0: Mm-mm.
2: Ya selamat malamnya ya buat yang barusan turun Kak Sarwi ya.
0: Iya betul.
2: Terus Pak Sugeng, Pak Satrio, Pak Rafir, Bunda Yanti Aprilia, Bunda Aininya juga, Bunda Farha, Bunda Fatona, Bunda Haris, terus Kak Rembo, Kak Kopar, Mas Ali, ayo gabungan Mas Ali. Kak Wandi juga, Kak Toto.
0: Oke.
2: Okay. Mas Adityanya juga. Yuk ke semuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali salam sumba-sumba putih jalan yang punya mendambang. Lagi ngapain?
0: Siap.
2: Sama siapa? Bajeng Raninya, partisipa sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aprilia.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via OnEars dan www.kotafmsurabaya.id.

hidup tanpa cintamu. Sudah cukup puas hati ini kau sakiti. Kumaafkan semua kesalahanmu. Tapi bukan berarti aku harus menerima kehadiranmu lagi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: estás.
1: Tak Pantas Selfie Ma, lagu yang dirilis Maret 2020 Sobat Kota bersama 3D Entertainment. Bisa Anda request tiap hari ya di Dendang Surabaya atau Pasar Kota. Mengantarkan kita ke menit 46 lepas dari jam 7 malam. Hayo, monggo. Ada Mbak Wahyu dari Jivana pantau Mbak Ren. Lagunya Seroja. Salamnya buat semua pendengar Kota FM Dendang Surabaya. Saya selalu buat Mbak Rani kalau pulang hati-hati. Thank you Yoko dari Tegal. Cak Samsul Hadi, lagunya Kenyataan Cinta dari Subro The Academy. Terima kasih Cak Samsul, titip salamnya buat Solihin Delosor, Cak Rohim Bangkalan, Pak Jono Tamrin, Mang Ujang, Abato Yibi, Wayuku Suma Ardi, dan juga untuk Bunda Eli Agustince. Baiklah kalau begitu, kita angkat telepon dulu ya. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya, cadu banget.
1: Syadu banget. Apa kabar Mas Agung?
2: Sehat. Kalau Mbak Rani gimana?
1: Rani sehat, alhamdulillah. Semoga sebaliknya juga sehat ya.
2: Iya.
1: Mau diputerin lagu apa ini Mas Agung?
2: Bimbang.
1: Bimbang. Bimbang dari bimbang ini dari tak golek no iki lagunya. Dari Elvi Sukaisi ya.
2: Iya.
1: Oke, salamnya buat siapa ini Mas Agung?
2: Salamnya buat Pak Wiyoto, Pak Jono Tamrin itu aja.
1: Mm-mm.
2: Dan kalau Mbak Rani kalau pulang hati-hati, jangan lupa makan, jaga kesehatan.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Agung sudah hadir di malam hari ini ya. Berikutnya ada siapa? Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
3: Syahdu banget.
1: Syahdu banget. Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik, dari Menganti.
1: Dari Menganti ada Mbak Yati. Mbak Yati Aprilia.
3: Iya. Sehat sayang.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan ya sehat selalu ya.
1: Sama.
3: Adikku yang cantik ini, adik tak anak ini. Ya.
1: Adik ae ben sepantaran ya.
3: Oh, iya.
1: Iya.
3: Heeh. Rani, saya request ini
1: lagu apa?
3: Nur Halimah ini, Tujuh Purnama ya.
1: Tujuh Purnama, kebetulan lama ini aku gak pernah muterin ya, ini.
3: Gak pernah, kalau bisa ini Mbak Rani yang nyanyi.
1: Tak carikan
3: aku
1: dulu lagunya
3: Mbak Rani.
1: Iya, monggo salam.
3: Saya ingin ketemu sama Mbak Rani. Tapi ya apa daya, tangan tak sampai.
1: Semoga nanti kalau ada jumpa pendengar bisa ketemu ya.
3: Nggih.
1: Siap.
3: Yang barusan turun tadi siapa, Mbak?
1: Tadi ada Mas Agung dari kawasan Kalisantri.
3: Oh iya, Mas Agung. Kenal juga yang di Benowo ini Pak Ropik, Pak Mas Ali ya.
1: Nggih, betul.
3: Terus untuk ini tadi Mbak Aprilia nggih.
1: Nggih.
3: Terus untuk Pak Satrio, mudah-mudahan Pak Satrio sehat selalu nggih. Terus untuk ini Cak Gianto Rimbo, terus Cak Boneng, juga Mas Ido, Cak Kasian, Mas ini siapa ini, Mas Wahid di Penjaringan, Mas Hafid, oh iya Mas Hafid ini hafal Al-Quran Mas, Mbak.
1: Orang ini.
3: Sehat selalu Mas Hafid ya.
1: Amin.
3: Terus, untuk ini juga siapa, Bunda Farha, Bunda Sutira yang kemarin habis ini ya. Apa berduka
1: betul ya. Kakaknya juga meninggal dunia.
3: Ini apa diterima oleh Allah apa, amal ibadahnya.
1: Amin.
3: Dosanya diampuni juga Husnul Khotimah.
1: Amin.
3: Terus untuk ini Cak Kasian juga Mbak Ella, terus untuk CCA ini juga untuk ini Mbak siapa ini? Ya Allah lupa Mbak semuanya.

0: aja. Bingung
1: saya. Nggih.
0: Kali ya kalau bergabung gini ini.
1: Kadang lali ngeblank ya.
0: Nggih, Pak. Nggih, untuk semuanya aja ya Ban Kota FM. Mudah-mudahan ya selalu Kota FM mudah-mudahan tetap jaya di udara.
1: Amin.
0: Nomor satu di Jawa Timur nggih.
1: Amin. Terima kasih banyak.
0: Pendengarnya juga banyak. Untuk Mbak Rani, mudah-mudahan sehat selalu nggih, Mbak.
1: Nggih, siap, terima kasih.
0: Banyak dan berkah, mudah-mudahan cepat dapat pendamping yang
1: amin.
0: Soleh nggih.
1: Amin, terima kasih.
0: Nanti kalau pulang ke TDC Mbak nggih.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Linda Watri Tonga, hadir dari Facebook Dendang Surabaya, selamat malam, hadir dari Jakarta. Mama Kori dari Medan, Sumatera Utara, Soce dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Ada juga Nyoman Landung, Klungkung, Bali, Ripto Suwasono, hadir dari kawasan Pakal. Salam hangat selalu untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Dumayanti dari Setabat Langkat, Sumatera Utara. Ada Widya. Ini dari Prigen Pasuruan. Salamnya buat Bu Delilik Margo Mulya, Tante Ima Ngesong, Nenek Farha Juragan Krepek Gayam, Pak De Sugeng Bakso, Kakung Gianto Rembo, Om Rizal Kelabu, jangan lupa makan. Makasih Kakak Rani, sama-sama cantik. Mama Eli Agustin Cadir dari Pekarungan Sukodono, selamat malam. Salamnya buat Pak Iman Tulangka, Mbah Kung, Pak Jono, Mia Apsari Socha, Rini Setiawati, Bapak Wiyoto, Ami Wibowo, Samsul Hadi, Mbak Toibi, Ning Rara, Sidoarjo, untuk semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih. Ada juga Wawan Anggriawan hadir dari Sidoarjo, menyapa teman dan sahabat yang lagi stay tune Kota FM. Kagem yang bertugas, met happy ending. Rintit Maides, Jawa Barat, menyapa via streaming. Reni Rentina hadir dari Medan. Mojokerto present request lagunya Sonia yang versi koplo. Sing versi dangdut. Oke, nanti tak golekno lagune ya. Tapi kali ini ada Seroja terlebih dahulu yang lewat di ruang dengar Anda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

0: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
1: Halo.
2: Loh, lapa iki kok sesenggukan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
0: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan Sobat Kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Ketakutan publik adalah manifestasi dari kegagalan sistem. Irma Hidayana dari koalisi MBG Watch membongkar ilusi perbaikan yang selama ini dinarasikan. Menurutnya, meskipun pimpinan silih berganti dan koordinasi antar dinas diklaim terus berjalan seiring dengan evaluasi pemerintah, realitas di lapangan membuktikan hal yang sebaliknya.
2: Kejadian keracunan ini masih terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah justru gagal, tidak berhasil.
1: Keracunan yang terus berulang membuktikan bahwa menambal standar operational procedure tidak akan pernah cukup menyelesaikan krisis ini. Irma mendesak negara untuk berhenti bermain di permukaan dan mulai membedah cacat struktural dari program ini. Karena masalah yang terjadi sesungguhnya jauh lebih fundamental.
2: Jadi ada masalah yang lebih fundamental lagi ketimbang perbaikan-perbaikan SOP. Jadi harusnya saya menyarankan pemerintah satu, evaluasi yang fundamental mengakar ke akar-akarnya.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikitpun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Welcome back setelah ada lagu-lagu beberapa seperti Lagi Cantik. Kemudian juga ada Bimbang, Tujuh Purnama, Bukan Pengemis Cinta, dan juga Seroja. Sesuai request dari Sobat Kota, baik dari Facebook, WA, ataupun dari jalur telepon. Kita terima telepon terlebih dahulu. Ada siapakah di sana? Selamat malam, Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Selamat malam, Bunda Ani Bohai.
1: Gimana, punya kabar sehat kah?
0: Alhamdulillah, masih rotok gerekes titik tapi tapi harus semangat. Nah, ya apa? Sampai kayak uang digepuki jarene.
1: Lah iya, jenenge wis menjalani aktivitas ya, Ci.
0: Nah iya. Tapi alhamdulillah. Iya, tapi alhamdulillah wis mek biru-biru tok, tapi sehat wal afiat, makme doyan enak iki.
1: Ya iku sing gara doyan makem, iku sing gara cepet sehat sih.
0: Iya, betul sekali.
2: Kangen kopi gaweanku aja.
0: Yo kangen rek ambek ngopi ngono, mari ngono siadu-siadu memandang langit yang tinggi. Lah nggih. Ya napa iki orderan batik sampun selesai?
1: Alhamdulillah baru selesai satu, tinggal empat lagi.
0: Oke, semangat. Moga-moga, nggih, moga-moga lancar terus orderannya.
1: Amin.
0: Nggih. Lagu apa ini? Saya kebagian tak siapkan.
1: Aku tak kayak menyemangati diriku sendiri, cuy. Cari ini lah ngono ta. Bahagia itu nggak harus dibahagiakan orang lain. Tak bahagia lo dewe awakku, cuy.
0: Lagu ini apa ini?
1: Request Ani, lagu jarang diputer, cuy. Lagu Ani ya, cuy. Kayak awakku dewe, cuy. Tambah semangat,
0: kok. Cuy, tambah semangat. Wes, lagunya. Udah siap lagunya.
1: Salamnya buat Mbak Wahyu tadi yang sudah di tag ya. Mas Wahyu yang lagi di Kediri kalau gak salah tadi. Mas Heri Citralen. Ada juga Chandra TV, Pak Po Gedang. Pak Po Gedang gue mesti kelalen rek. Pak Sugeng yang ada di Bali. Dan semuanya yang lagi pantau 88,1 Dangdut ya Surabaya. Untuk jajaran ini sehat selalu. Beraktivitas. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih on air online di grup WA pendengar Kota FM. Ini juga ada Pak Almanu, Bendul Merisi. Kemudian juga ada Mas Ma'ruf Amin yang kirim gedang iki. Nah, yo saingane Pak Apu gedang ae. Terima kasih juga Mbak Wahyu, Bunda Ani. Iki sing ngirim kopinya udah siap nemenin pantau. Waduh, cek enake kopine. Ada Pak Suyanto juga. Kemudian saya senggol juga sing duwe pulsa sak menganti Gresik. Sing duwe pulsa sak Mboro. Lunisel, ada Mas Inul. Pendengar setia Kota FM, terima kasih Mas Inul dari Sidowungu sing duwe Lunisel. Dadi ojo lali rek. Lek jenengan butuh pulsa, langsung aja ke Lunisel. Ada juga Mbah Toyibi dari Tanjung Sari, Surabaya. Hadir malam hari ini, titip salamnya buat Rini dan Nia yang ada di Bandung. Mama Eli Sukodono, Putri Widayanti Tretes, Ami Wibowo, Pak Jono, Samsul Tretes, Pak Wiyoto Pandaan. Dan untuk yang bertugas, terima kasih banyak. Pak Jono yang ada di Gresik, terima kasih. Salamnya buat Eli Agustince, Putri Widayanti, Bunda Lili, Nikmatul Koiriyah, Lamongan, Miskan Kebraon, Ami Wibowo Jakarta, Mbak Toyibi, Pak Wiyoto Pandaan, dan untuk Rini Setiawati yang hadir dari Bandung. Satu lagi. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
3: Halo, selamat malam Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Syahdu banget.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Barani kerong barani.
0: Iya, kabar bagaimana?
3: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan kabar barani juga.
0: Alhamdulillah.
3: juga.
0: Kabarnya baik, sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Selamat hari radio Pak Rani ya, semoga radio menjadi media yang nomor satu.
0: Amin. Semoga Kota FM tetap bisa menghibur pendengarnya. Kebagian lagu ini, lagunya apa? Tak siapin dulu.
3: Hitam atau putih?
0: Hitam. Hitam duniamu, putihnya cintaku. Bukan.
3: Bukan. Sekali hitam bukan putih ya?
0: Hitam. Iya, hitam bukan putih.
3: Iya, tapi dari siapa itu, Mbak?
0: Hitam bukan putih itu penyanyi aslinya adalah Mega Mustika.
3: Kalau dari Barani boleh ya?
0: Wah, tak boleh aneh sih. Lek gak ono karaoke ini aku gak bisa nyanyiin. Iya.
3: Enggak bisa kalau versi Barani.
0: Iya, lek dadak ngene yo gak iso. Besok baru bisa, besok tak nyanyiin.
3: Oke, siap. Anu aku pengen
0: soalnya
3: itu, Pak.
0: Soalnya adanya ini karaoke-nya cuman yang koplo, kan harus yang original.
3: Iya, enggak apa-apa. Iya. Digoda Barani besok ya.
0: Besok saya. Besok kalau koplo boleh bisa dinyanyiin besok.
3: Oke, siap. Siap. Aku kalau dari Hari Putra yang baru itu apa, Mbak?
0: Hari Putra yang baru apa ya? Aku lupa namanya ini. Sebentar. Hari Putra lagunya yang baru ada. Sebentar, yang baru ini Zap. Oh iya, Hari Putra masih belum ada yang baru. Yang terbaru Zapin Hati Melayang.
3: Oh, Zapin Hati Melayang. Lupunya siapa itu ya? Ya udah itu aja, enggak apa-apa, Mbak.
0: Oke, siap.
3: Iya, untuk salamnya untuk kesemuanya aja 1, 2, 3 sayang semuanya untuk Mbak Rani, semoga selalu sehat
0: keluarganya.
3: Pamit kelosor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Solihin. Iya, pengennya aku nyanyiin, tapi karaoke yang musiknya original masih belum siap, Hitam bukan putih. Jadinya enggak bisa diputar di Dendang Surabaya karena koplo ya musiknya. Sayang banget. Tapi besok bisa dinyanyiin di program Digoda, Digoyang Dangdut. Asik loh, Re.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via OnEars dan www.kotafmsurabaya.id.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Gak kerasa, kita sudah nyampai di penghujung acara Sobat Kota dan Rani harus pamit undur diri. Apabila ada beberapa lagu yang belum bisa terputar hari ini, Rani mohon maaf, semoga bisa terputar di lain kesempatan ya. Sebagai tembang penutup sesuai request dari Rika Herlina, ada Bayangmu, ini salah satu lagu yang sempat viral, fenomenal pada masanya. Ada Bayangmu, oke, cocok banget buat menjadi penutup edisi Dendang Surabaya hari ini, tanggal 10 September 2026. Rani pamit undur diri, sesaat lagi bakal ada Tari Ning Tias di program Cani.

0: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
1: Halo.
2: Loh, lapa iki kok sesenggukan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
0: Walah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

0: Request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.
1: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu langgam campur sari terus koyok tayup-tayup ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
2: Lho, ana Mbak. Sing ini iki sih lagune.
1: Lho, kok iki lagu ndok? Wong tuwek digawe dolanan.
2: Yo yo mbae iki lagune.

0: Loh, gayeng ini rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo mbah kongmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbak. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adicara cak ning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back siji Kota FM dangdutnya Surabaya. Sugeng dalan dalar lalar ler ler. Dalan iki awane siji ya. Adem ngono. Adem iku ya apa? Nggih, wis pokoke dinikmati saja nggih. Disami nyemak caning campur sari koplo kene Kota FM. Iya iki, iya iki, iya iki. Monggo panggah. Dalu-dalu ketemu jam 09.00 wis mulai ya dikancani tarining tias ngantos mangke jam 11.00. Taut nggih, monggo.

0: Dolor, nggih alhamdulillah sampun pinarak malih wonten Cak Neng nggih wayah dalu. Matur nuwun sanget ingkang sampun bergabung wit kula nggih. Wis sadurunge jam 09.00 tok iku ya wis mancik ngono ya. Arep munggah on air nggih, sik mempersiapkan nggih, ancang-ancang sik selali dipersiapkan lagune nopo, tembange nopo. Ya engko tekan dukur pas on air lagune apa ya ning ri. Berulang kali ngene. Berulang kali. Iki telur-telur monggo badhe bergabung. Cak Ning. Cak Ning radionya. Waalaikumsalam. Radionya di off kan dulu, Mas.
1: Nggih.
0: Dipites.
1: Tereng
0: radio ini saya muni kok. Tipitas tentang. Sinyalnya. Iya posisinya tipas no, Cak Agung. Halo, Cak Ning.
1: Campur sari, kompol.
2: Sinyalnya.
1: Campur sari koplo gendeng, yo iki.
0: Sampean kok umek kaya to? Sampean posisine nang ndi iki?
1: Mas. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo, Bu Guru.
0: Iya, sudah masuk suaranya jenengan. Posisinya di mana ini? Posisinya di mana? Kok sinyale kok?
1: Dua.
0: Sinyale mendelep muncul nggih Cak Agung.
1: Iku di jalan.
0: Walah sampean minggir sik.
1: Heeh. Minggir nduk, pinggir kali.
0: Lho, nek pinggir kali malan disambi mancing ta?
1: Heeh, mancing iwat teri sisan.
0: Iyalah. Kayak kok bermen nak ngono. Nggih. Monggo lakune
1: warung.
0: Nggih, monggo lagune napa?
1: Manut Bu Guru ae.
0: Ngono ta, ya pinter nek ngono. Ya. Salam kagem.
1: Pak Jonathan Tamrin, Pak Wiyoto, Samsulati. Terus Pak JP. Wis iku ae, salam seduluran.
0: Sampun.
1: Sampun, kalau pulang hati-hati, jaga kesehatan.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, sinyal iki rawan iki mau ya. Muncul tenggelam suarane iki. Oke, lanjut. Sinten malih badhe bergabung lewat on air nggih, telepon on air 0315611416 toy 0315676923. Caning.
3: Campur sari, koplo gendeng, kota FM, yoiki. Assalamualaikum, Neng Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saking menganting,
0: nggih Bu Yati.
3: Sehat nggih, Neng?
0: Alhamdulillah pangestunipun. Jenengan nggih sehat nggih?
3: Nggih, pangestunipun
0: nggih.
3: Neng, dalam nyuwun tembang niku Neng.
0: Napa?
3: Kalung emas Neng.
0: Kalung emas, nggih.
3: Nggih, sakniki kalung emas awis.
0: Oh, pinten sakniki sak gram? Sik panggal.
3: Nggih, kale menawi.
0: Nggih, sak montenan.
3: Nggih.
0: Alhamdulillah. Nggih, mungkin-mungkin jenengan saged borong mas-masan nggih.
3: Amin.
0: Iya, Mas apa iki? Mas Gianto,
3: Mas Gianto.
0: Mas Agung iku mau ya.
3: Napa nggih?
0: Mas Edo.
3: Mas
0: Arjuni.
3: Mas Boneh.
0: Lah, Mas Abdul Mukim.
3: Niki Mas apa Narsi nggih. Nggih, terus niku sinten Mas Hafid, Mas
0: Rizal iki lho. Mas Rizal pengen disebut iki lho, Mas Rizal.
3: Nggih, Mas Rizal. Sampun dahar lho.
0: Oke.
3: Mas Rizal. Nggih, biasa kan ngoten. Niki
0: nggih Mas Rizal nek Mas Rizal pinten karat nggih? Kira-kira nggih, Bu.
3: Tuku pinten?
0: Karatan kaya karatan. Lah jomblo ae lho ya.
3: Lah nggih. Nggih kagem niku sinten Bunda Farha nggih, Bunda Sutira. Anu Bu Dianda Tiwi, Mbak Imangesong, terus anu sinten?
0: Sinten?
3: Pak Satrio nggih. Mas nggih, Mas Satrio.
0: Nggih, Mas.
3: Niki terus niki Mas sinten sing wonten niku lho pungging men sinten?
0: Pungging Pak Kasih, Mas Kasih.
3: Nggih. Kasihan deh lho.
0: Itu aku lho, Mas Kasihan.
3: Ngapunten nggih Mas Kasihan. Nggih, digojekan mawon nggih. Mboten niku stres nggih.
0: Heeh.
3: Anu kagem oh nggih niki Mbak niku sinten? Mak niki lho Mbak Aprilia terus sinten
0: Mas Solihin, Mas Solihin.
3: Oh, nggih Mas Solihin Delosor nggih.
0: Iya.
3: Nggih pun sedaya kemawon pandemen Campursari Kota FM Sugeng Dalu, Sugeng napa niku ngasih salira nggih.
0: Nggih.
3: Kagem ning tari, mugi-mugi ning tari sehat.
0: Amin, amin.
3: Rezeki lancar
0: berkah. Amin,
3: amin. Amin.
0: Amin ya Allah, sami-sami.
3: Makai menanti menawi kundur atas-atas ngene.
0: Matur nuwun.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yati Aprilia sudah hadir. Nggih, menginfokan harga emas sih. Wis borong mas-masan iki mau. Nggih, apa iki Cak Risal? Jaga kesehatan Bunda, jangan lupa mamu wes, simbo-imbo bareng kok ya. Apa iki Cak Risal penggemare? Oh, ngono ta. Apa iki berarti aku tok ya sing galo ya, Neng. Iya, sampe niku galo, wis gak usum galau. Apa iki wong-wong gak ono sing jomblo ta, Neng, ngono. Lah ya aku masa mendatang tak data dhisik lan. Malah tadi biro jodoh. Nggih, matur nuwun mangke dilanjut malih, monggo langsung mohon kalung emas.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: Walu-walu ke masih jika tengah FM dan ya Surabaya monggo telur ingkang badhe mengudara ya ta. Ngobrol-ngobrol ya ngobrol sidi-sidi ngeten nggih. Melepas kangen kalian dulur-dulur sedaya wonten pundi kae malang kaipun guys. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat, tetap sehat waras seger nggih, jasmani dan rohani sehat sak dompet-dompete. Amin nggih. Eh mau menawa saiki lagi nandang gerah nggih, lagi sakit nggih. Tidak enak badan gitu. Macamnya usum babil nggih. Batuk pilek ngono iku ya. Nggih, pokoke ndang waras, ndang sehat nggih, saged aktivitas semale. Wis pokoke gak usah mikir sing nemen-nemen gitu. Mikir aja ngeget-ngeget, digawe santai. Ya santai, serius, santai fokus ngono lho ya. Aja sepaneng terus metenteng ngono ya. Digietno, eman-eman awake nggih, dieman kesehatane. Ngoten nggih. Lah iki lho, nggo ben pikirane iki rada lejar rada penak nggih gabung wonten Caning. Caning sudah masuk. Caning sinten iki? Oh, sinyal iki paling. Nggih, monggo posisi diperhatikan nggih. Ben sinyal iku kuat dan juga tahan lama, ya toh. Kan penak nek sinyale iku lancar, ngobrol ya penak gitu. Ya ta. Ya kan. Ya ta anteni iki mau gak muncul-muncul nggih. Monggo posisinya diperhatikan nggih, geser rumien. Posisine. Pokoknya nek telepon on air karo kerukupan ngono kae ya ndewelik ngono mojok. Sinyale bingung goleki. Di iki wong iki ana ya. Inggih matur nuwun sugeng dalu Bang Pili. Waalaikumsalam. Jeng tari di meja siar. Inggih. Oh iya. Terima kasih. Sukses selalu ya untuk kaleng kerupuk band ya. Cak Wawan Anggriawan arek Sidoarjo merapat stay tune wonten Kota FM. Salam silaturahmi kagem semua sobat kota wonten mudi kemlengkapipun. Kang tugas selamat berbahagia. Amin. Makasih matur nuwun nggih. Pak Rohyanto saking Demak nggih. Assalamualaikum sedaya pamit dangat Kota FM. Matur nuwun. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam badari cantik hadir Medan yo. Iya, semangat bertugas Mbak. Iya, salam malam Jumat nggih. Matur nuwun. Mas Irul, waalaikumsalam Banda Saleh Kokok Bangkalan hadir. Lanjut malih. Pak Almanu sugeng dalu, Pak. Nggih, pinarak, Pak. Pak Yasin, Pak Gertanjung, Pulau Sojombang gabung wonten Caning matur nuwun. Mas Misbah, waalaikumsalam. Cipawon Buka Teja Purbalingga hadir. Cak Yoko Seni Pertegal, Cak Miskan Kebraun, salam Pak Jona, Cak Samsul Hati, Abah Sulaiman, Pak Almanu, Mang Ujang, Cak Wahyu Supriyati, Mbak Putri Dayanti. Lanjut, sekedap. Mbak Putri Dayanti, Prigen Pasuruan, salam Mas Rizal Pratama, Bunda Lili Margo Mulyo, Pak Sugeng Denpasar, Pura Ramanuan, Pak Gentari Bulan, Pak Jono Tamrin, ya. Yeah. Lanjut nonton Mbak Ika saking Gresikan. Cak Ning yeki malam Mbak Tina. Yuk aku temenin ya sambil gunting-gunting kan ini Mbak sampai usai Cak Ning. Oh iya nggih matur nuwun Mbak Ika, semangat selalu nggih, semangat gunting-gunting ya. Aku yang gunting apa iki duit. Soalnya saya ombong loh tak guntingi duit ya. Nggih. Pak Gianto, ayo. Masa Allah, sampe ini entek ini. Baik, kerupuknya sak keresek, mie gorengnya sak bungkus. Wah, kayak Masya Allah. Iya apa gak dem-dem ya. Ini saya sesi pertama ini. Ini mau kasih kecakan Pak, Neng Rara Sidoarjo. Oh, manuan ya. Ini buat teman-teman alamatnya pergi. Waalaikumsalam, Neng Rara. Salam Pak Miyota, Cak Samselati, Pak Po Pisang, Abah Taipi, Mbak Putri Dayanti, Mama El Agustinca, Mbak Mia Ramadhani, lan Bu Mimi, Mbak Dendra Tewi Yuki. Cak Samsulati, matur nuwun. Sekedap Cak Samsulati, wonten Tretes Pasuruan. Salam Bunda Lili Margo Mulyo, Mang Ujang, Kekesenel Kapal Keruk, Cak Miskan Kebraon. Lanjut Mas Hari Sambil Kerplan, Neng Nining Indrapura. Matur nuwun yang tadi. Heh iya. Alright. Oh, terputus. Monggo sakit dicoba kembali, nggih. Monggo bergeser rumian posisinya nggih, ben sinyal iki pas ngono lho. Penak nek sinyale pas nggih. Lanjut malih. Mama Kori, waalaikumsalam. Saking Medan Sumut nggih sampun hadir ugi. Mbak Ayu Iriani, waalaikumsalam warga Medan Amplas Sumut ya hadir. Lanjut Mbak Silvana Imaniar Bangil hadir. Salam sedoyo pecinta Cak Ning nggih. Kak Tarah ya aktivitas penuh berkah Gusti Allah nggih. Naik haji amin. Makasih. Aha, lanjut sekedap. Bentar ya, Cak Ning.
1: Ning koplo gendeng kota FM.
0: Iya.
1: Yaiki.
0: Aha.
1: Piye kabare?
0: Alhamdulillah sae. Mbak Rika ya sehat.
1: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Request lagunya ini loh.
0: Apa?
1: Kopi entek, gula entek.
0: Lu ala. Ya anu ndang kula nek ngono.
1: Ya apa ya nyanyi aku lupa.
0: Loh, kok bisa
1: pokoknya
0: lupa?
1: Sayurnya yang entek. Entek.
0: Oh, tanggal tuwek maling iku ya.
1: Pokoknya depannya Pak D.
0: Iya, tanggal tua iku nek kopi entek gula entek iku. Kabeh-kabeh entek, tanggal tua iku.
1: Iya jelas.
0: Oke. Salam.
1: Lagunya siapa ya?
0: Pak D.
1: Lagunya siapa?
0: Pak D Bas.
1: Pak D Bas.
0: Iya.
1: Ya. Syairnya yang
0: iya, Mbak. Kandane judulnya tanggal tua kok.
1: Salamnya buat Cak Rizal,
0: ya.
1: Mas Aditya,
0: ya.
1: Bu Yanti Randu Tejo, Titi Aini,
0: ya.
1: Titi Aini Citralen, juga Mbak Tari,
0: yes.
1: Nentias,
0: alright.
1: Sehat selalu,
0: amin.
1: Bahagia, sama-sama. Sukses selalu,
0: amin, sama-sama.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke Mbak Rika Herlina sudah hadir. Saning, Cak Ning.
2: Yang bersari, kupu kenting kota FM. Yoiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batari Ning Tia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggi sugeng dalu, Cak Edo.
2: Ini kau sinten, Mbak.
0: Sindi.
2: Yang mau duduk kok. Mboten nate kepireng.
0: Cek tas ta?
2: Nggih.
0: Oh, Mbak Rika Herlina. Wes bolak-balik on air wong e.
2: Mbak Rika, nggih, mboten merot tadi niki nggih.
0: Oh.
2: Saking pundi niku?
0: Saking griyane.
2: Men?
0: Saking griyane.
2: Griyane pundi alamat e?
0: Padigowo griyane.
2: Oh, tasih terus rambut maling.
0: Iya. Oh, padha-padha nang kenjeran kena lho mae.
2: Oh, kenjeran.
0: Iya.
2: Jadi tanggone yang punya GP ya.
0: Perak Cak GP ku.
2: Oh,
0: padha edo, Cak edo.
2: Kenjeran sampe perak ku ado ki.
0: Yo gak ado nek mlaku.
2: Wong kenjeran kali perak ngene sama-sama laute koyo
0: iki. Iya. Kira Cak Rizal jangan lupa makan.
2: Aku wis mangan Mas Rizal.
0: Loh, dikon maneh kok maksudnya di kayak ibu.
2: Iya.
0: Mosok kalah karo Pak Gianto.
2: Ya mene-mene iki yo. Ya opo tadi ning.
0: Pak Gianto iki sesi 1 iki.
2: Oh, kok jam 1 kok buka maneh, sahur maneh.
0: Ki lho Mbak Ika, opo cedo.
2: Mbak Ika kok gonteng opo sih? Cari ini gontang-gonteng erek. Gonteng apalan tang, gonteng duit kan dulu.
0: Kalo Mbak Ika gonteng apa?
2: Mbak Ika yang pengen gonteng apa ya? Gonteng kain apa gonteng duit, ini duit ya. Kena diutang rek.
0: Duit monopoli kelem.
2: Emang,
0: Mbak Ika.
2: Gak payu duit monopoli, duit temen nanti yang ngatuh sana ewung.
0: Oh, betul itu.
2: Nyemang-nyemang sak juta tapi lo mau sok gak oleh. Mene baleno sak juta rengat tuh so mana rong.
0: Iki curhat ta iki.
2: ya gak curhat. Iku mang jarine Mbak Tari kok.
0: Iya Mbak Ika, Mbak Ika gunting kain, aku gunting duit, ngono lho.
2: Berarti aku keliru utang ya. Utang nang pean iku.
0: Tidak menerima hutang ya.
2: Tidak perlu.
0: Soalnya nagih angel kok.

0: iki lagune aja lali rek.
1: Lah wong diomongne durung kok kon lali piye.
0: Lagu kesukaanku malam Jumat iki rek.
1: Apa lagune?
0: Wayahe.
1: Alah.
0: Wayahe Cagianto masuk iki koyo isi.
1: Aja-aja engko apa iku ngobrak-obrak sampean kok. Sampe diobrak iki lho kok.
0: Ya enggak apa-apa diobrak. Kono diobrak ya melek tangi maneh.
1: Oh, pecah itu.
0: Ya selamat buat semuanya yang lagi pantau.
1: Heeh.
0: Dan ini kita boneng wis masuk kita boneng.
1: Tak boneng durung.
0: Sik iki sik mundeli keroto kaya iki. Terus ulan. Sasur. Tadi dia, Taeru, Baika, gunting-gunting aja kain rek, lian rek kena digunting. Tahu-tahu tahu apa nang geru jan ngono rek.
1: Tahu tek lan.
0: Iya. Kan guntingnya kan gede kaya gede gunting rek. Tahu tek kan mantap. Ada Baika, Baika mana rek? Sapa ini Mbak? Iki lho yang Mbak Santi, Mbak Nur juga ada Mbak itu nih tuh lali ya, Mbak Diandra, Bunda Farka, Bunda Patona, Bunda Mimi, Bunda Juleha,
1: okay.
0: Dan Bunda semuanya, oh keren. Terima kasih. Iya, ada Mayla juga.
1: Yo, embo sian. Yo.
0: Mendengarkan Asutoyo.
1: Embo sian.
0: Aku gak embo, wong jarene Pak Gianto sih sans pertama.
1: Pak Gianto lah.
0: Ngarang-ngarang itu. Selamat hari.
1: Oke, oke. Sami-sami.
0: Lali laguku waya Jumat Legi. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: 101,1 Kota FM dan di Surabaya. Matur sangat dulur-dulur nggih, nggak sampun binara. Cak Ning. Sudah masuk, Pak De.
1: Oh, nggih. Assalamualaikum, Kak Ning Campursari.
0: Waalaikumsalam.
1: Iki. Be, kasih kirang.
0: Napa nih sing kirang?
1: Niku kurang lengkap. Engkang kula sampaikan dumateng panjenengan.
0: Nggih,
1: Kak Ning Campursari ini.
0: Oh.
1: Kuplek gending.
0: Nggih, Pak De.
1: Cekap niki mawon
0: nggih. Nggih, sampun.
1: Oh, nggih, alhamdulillah.
0: Nggih, Pak De.
1: Nggih, sugeng dalu ning dari.
0: Nggih, sugeng dalu.
1: Nggih, mugi-mugi sekeluarga panjenengan pinaringan, seger waras, sehat selalu.
0: Amin. Matur.
1: Panjang umur dan dimudahkan segala urusan maupun rezeki lancar baik dunia maupun akhirat kelak.
0: Amin. Monggo tembangin apa?
1: Nggih. Tembangnya kula nyuwun diputeraken Yasir Lana.
0: Pripun?
1: Yasir Lana niku.
0: Yasir Lana?
1: Nggih.
0: Religi nggih niku. Nggih cobi nggih.
1: Nggih.
0: Wonten ingkang versi Campursari mboten nggih. Nggih. Cobi sanesipun Pak De. Sanesipun Pak De.
1: Oh, dirakan empang kemawon.
0: Nggih. Monggo.
1: Dirakan empang.
0: Salam kagem.
1: Nggih, salam kagem seluruh kru Kota FM dandutnya Surabaya. Berikut wonten GDA ini Mbak Ika, Bunda Bulan, Bunda Mami, Bunda Faris, Bunda Sudira, Bunda Yati, Bunda Farha, Bang Ucok, Bang Rizal, Bang Adam, Mas Aditya, Pak Jumadi, Pak Rusdi, Kak Gibi, Kak Sur, kali Kak Solihin Drosor. Eh, niki kemawon, ning dari,
0: yang udah
1: sampaikan salam, mugi-mugi sedanten binaringan sehat, walafiat, rezeki lancar.
0: Amin.
1: Kang halal barokah.
0: Nggih, matur nuwun Pak De.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Nggih, matur nuwun Pak De. Cak Ning.
2: Cak Ning Campursari. Goblok gending. Ya iki.
0: Nggih.
2: Ya iki.
0: Yo.
2: Terus niki mlebet Mbak Tari.
0: Nggih, Cak Mat.
2: Assalamualaikum Mbak Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah sehat nggih Cak Amat.
2: Alhamdulillah. Sehat Mbak Tari.
0: Monggo tembangin apa?
2: Tembangi kula nyuwun aja diplero imawan Mbak Tari.
0: Oke.
2: Niku sing nembe mandhap sinten niku Mbak Tari?
0: Pak Dianto.
2: Oh, Pak Dianto. Nggih. Pun salami Pak Dianto. Kula nggih nunut Pak Dianto mawon salam sedaya mawon pun. Nggih, Pak De ngapunten Pak De kula tumut salam sedaya njenengan lho Pak De. Nggih. Enak sih Pak Tari ya.
0: Iya.
2: Angel-angel.
0: Yes, angel-angel aja.
2: Iya. Lapo kaya angel-angel selok salam pun. Kita Mas Aditya Mbak Tari sing kudu salami sing ketinggalan iki. Pak Sugeng nggih pun ngoten mawon Mbak Tari. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cah selamat nggih Cak Ning. Nggih Cak Ning monggo. Nggih. Sinyalnya abah. Suarane putus-putus. Mana suaranya abah? Luala, hilang suaranya abah. Iya, ini teleponnya mesti nang jero ya. Oke. Cak Ning. Cak Ning. Sudah masuk.
3: Campursari. Koplo gending. iki lho ya iki lho ya iki lho sing nang kene iki lho kota FM digawe ngibur dulur-dulur
0: ngono ta
3: iki kalau
0: alah-alah odhe dhewe sing galau odhe dulur-dulur karane dulur-dulur galau odhe dhewe padahal
3: oh iya apa iya ta
0: layem po iya po gak lho iya ta iya
3: apa iya nih
0: alah-alah iya cari sal lagunya apa
3: dalam
0: nge
3: wengen nih guna negara angin oning
0: iya oke salam
3: damel Pak Dianto wau Mbak Rika Erlina Mbak Putri Wigren, no?
0: Jadi, ya Mbak Putri.
3: Terus ini Mbak Widya, Mbak Ella, Mbak Eka, gunting-gunting terus. Ya ini, terus Pak Pugedang, Cak Kianto, Cak Edo, Pak Sugeng Denpasar, terus. Mbak Widya, sedoyo kemana neng? Salam seduluran, jaga kesehatan, jangan lupa makan dan minum. Tahu neng tari, ulangi hati-hati deh neng.
0: Amin, sami-sami. Matur
3: nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu Cak Rizal saking Gubeng sudah hadir. Mangke malah dilanjut nggih, monggo wonten kang badhe lewat rumiyin.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sem-

10,7 tengah FM Dunia Surabaya. Oke, lagu bagi tembang Dora Ayu, Cindy Cynthia, sarangan Didik Budi. Ciptanya Didik Budi niki ya. Ayo lagu. Oh no, I love Dora Ayu. Ayu kekaguman ngono lho ya. Tembang iki tentang kekaguman terus saking senenge ya, saking sayange karo sing disayang ya. Bagi sing ditresnani sing duwe apa iki jenenge ayu nggih pokoke sing parase ayu gemesi ngene kuwi anggun mempesona jare Aditya nggih diseleng Dara Ayu nggih matur sangat dengan sampun winara awet kula wau nggih nenggo sampun sabar nenggo di single niki sampun saya sekedap Cak Zainal kapal kerok perak nggih salam Pak Kasian Pak Dianto Cak Samsulati Mbak Putri Dantilan Cak Wahyu. Cak Wahyu wong keruang-keruang kerap pemindah ngatakan Cak Ning. Ya iki salam kagem sedaya keluarga besar FK Spurs pokoke. Tanpa terkecuali Sugeng Dalu Bogor nggih matur nuwun. Cak Wahyu wong keruang-keruang kerap. Lanjut menika saking Abah Nardi. Salam sekedap. Kagem Mbak Ika, Mbak Ima Ngeseng, Mbak Yati, Cak Edo, Cak Rimbo, Cak Boneng, Mas Rizal, sedaya kemawon. Aning tadi saya selalu amin, matur nuwun. Nggih, pamonten iki tembange alternatif lain nggih, apa? Bunda selamat, waalaikumsalam saking Lebak. Hadir absen ae nggih, Bunda. Mugi tansah sehat nggih jenengan. Malih kawonten Facebook sekedap sinten iki? Siyo. Mbak Tumi Aridawati Juanda Medan hadir. Mbak Tumi Virgo Medan yo hadir. Pak Sagita Indra Kumara waalaikumsalam Pring Sewu Lampung hadir juga. Cak Setartong waalaikumsalam dari Syantik warga Sawo tetap hadir. Salamnya seduluran mawon nggih matur nuwun. Lanjut Bulan Mina mantep Lamongan. Salam seger waras doyo sak tabungane. Nggih, kapan ya ana barengane tak dolan datang Surabaya nang ngone studio kota. Nggih, monggo. Heeh, penero ayu bersuara merdu Kak Rani juga ning terhadap Cak Bejo. Nggih, monggo. Bulan Mina nggih. Cak Budi Yudhistira. Oh iya. Kehilangan kucingnya ini ya. Iki cat lovers nggih, matur nuwun. Cak Aditya iki lho muncul. Salam FK Spres tanpa terkecuali. Cidia Merwati. Salame. Sinten nggih sing niki wae sing on air kathah wae, Cidhe. Salam aku warga asli Banyumas Kebumen nggih. Matur nuwun. Bli sang teketut malam Kak Tari. Gianyar Bali hadir, matur susma. Cak Arwin Pratama kembali dari daerah Simenjirim Sumatera Utara. Pak Arpto Swasono. Waalaikumsalam. Bakal gabung nggih. Salam hangat kagem sedaya kanca-kanca kota FM ning tenan sing sugeng tegas mugi tansah pinarengan seger kerasan. Amin. Berita kembaran sekedap. Matur nuwun. Tamara Medan City nggih. Makasih Mbak Tari selamat tugas. Hati-hati kalau pulang nggih. Bunda Fitri waalaikumsalam. Sehat selalu Neng Tari. Matur nuwun sami-sami jenengan juga nggih. Cak Eri Cokro, matur nuwun sudah hadir. Lanjut Cak Onto Seno Nak Ragil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah daerah ler gerah sangat. Oh nggih. Alhamdulillah dinikmati saja ya. Salam sedaya para pandeman Kota FM Surabaya mugi pikantuk kararjan. Kawulujengan mugi sugeng dalu sami dangetaken. Matur nuwun nggih. Cak Onto Seno Nak Ragil. Cak Dito Kiyo, mari siapa nih? Waalaikumsalam Jogja hadir ugi. Lanjut malih Mbak Kong sugeng dalu. Waalaikumsalam hadir sareng GBB sama di teks nggih Mbak Tari tansah bendara rahayu lejeng lancar rezekine amin. Cari sal durung ya. Excel Alfarizi 4 Lawang Sumsel datang lagi Mbak. Makasih ya. Lanjut malih wonten Adik Permadani Nimas Widaninggar Prigen Pasuruan. Salam Om Rizal Kelapu jangan lupa gramiannya biar enggak masuk angin. Mas Kasen Bungging masuk ke bakso, Mas Gento Rembo, Mas Aditya lagi rewang. Makasih kakak tadi cantik, sama-sama di Widya. Mbak Risma, sugeng dalu. Cak Ning, yeki, Mbak Risma Suci.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap

0: terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Campur sari, koplo gendeng, kota FM. Yoiki.
4: Yoiki telur, ternyata wis meh jam 11 tahun ya. Ige, maturnuan sangat lho, gak kroso ya. Wis ket mau sale, maturnuan yang kangsung pinara bergabung. Nembe gabung, saya tak ingat ya, mbak bener anak sing lagi muncul komennya. Ya, sekedap para bersabar. Sinten, wonten. Oh, wis kabeh alhamdulillah. Masyaallah. Matur nuwun dulur-dulur ingkang sampun pinarak. Nggih. Pamuntun nggih, mbok pilih wonten klenta-klenta kelata terus salah-salah kata lagu-lagu diri kas terus terputar. Monggo benjing saged diri kas malih. Pokoke sabar kuncine nggih. Nggih, monggo badhe lanjut aktivitas, semangat semangat lancar-lancar sedoyo. Badhe lanjut istirahat asa sarira monggo nggih. Semoga tidur nyenyak ya. Lan sampun kesepan tetap pantau walu-walu komasi Jikota FM dangdutnya Surabaya. Kelataran Intias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: telat.
1: Atau yang ini.
2: Uang sinta please nangis sama kami sandaran api.
1: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kota Langgi. Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city.
3: Tahukah Sobat Kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita pick me, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: Ever getting rid of me.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling meluka.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Due Facebook, Ocho Lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Oleo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
4: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya. Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
0: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget. Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
1: Mungkin bisa ini ya kak ya, lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ditampilin terus gitu loh, disetel terus gitu sih kalau aku.
4: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
7: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul kalau katanya
2: aku apa ya kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
6: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat, begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
4: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Re. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu ini?

0: atau yang ini?
1: Uang sing tak pesangi sama kami sandaran api.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan Sobat Kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Iya. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
6: Halo.
5: Loh, lapa ki kok sesenggukan?
6: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
5: Walah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: telat.
1: Atau yang ini.
2: Uang cinta please nangis sama kami sandaran api.
1: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.